0: Kamu pernah nggak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku nggak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula. Nggak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan nggak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2. Ini Nona baru aja ngerilis mini, bukan mini album sih ini ya. Ini adalah first full album mereka sama Pro 2 di YouTube. Jadi album Island Girl sudah bisa didengerin di YouTube sama Pro 2 ya. Ini aku baru ngeliat dan ada beberapa judul lagu yang agak tidak biasa ya. Kalau kita udah dengerin, mungkin kamu udah dengerin dan udah hafal Rollerblade dan juga Honk dari Nona, karena itu mengangkat kearifan lokal kan. Sekarang ada lagi judul lagunya Durian. Cuy, Durian 15 jam yang lalu kurang lebih diuploadnya. Sekarang udah 17-18 ribuan viewers lagu Durian ini, nggak ada. Kalau kamu cari Durian-Duriannya nggak ada sama sekali. Tapi bisa didengerin lah ya, sama dibaca sendiri lah ya liriknya sama Pro 2. Kenapa mereka aja ngasih judul Durian? Banyak spekulasi dari netizen di kolom komentar YouTube-nya juga soal kenapa lagunya judulnya Durian gitu. Ini kalau untuk kita orang-orang Southeast Asia adalah hal yang biasa gitu ya. Cuman kalau untuk orang-orang marketnya Nona, mungkin yang di Eropa, di Amerika itu agak aneh kali ya. Ada judul lagu judulnya Durian, apa gitu kan, mereka juga tidak biasa makan durian. Nah gitu, tapi memang kalau dilihat-lihat ya, memang kalau dilihat-lihat Island Girl ini dari Nona ini albumnya isinya tuh 15 lagu. Ya, judul-judul lagu itu ada yang agak-agak aneh gitu. Selain durian tuh ada judulnya Seafood Diet. Ya kan, Seafood Diet udah melambangkan ini banget ya, orang-orang yang tinggal di kepulauan. Kita di Batam tuh Seafood Diet juga salah satunya. Gampang banget sebenarnya kalau mau diet pakai seafood. Bukan diet menurunkan berat badan, tapi pola makan kita tuh banyak seafoodnya gitu. Dizzy, terus Party in the Plus 62 tuh judul lagunya. Selain Hong Work ya, yang juga kita kenal. Dan ada satu lagi yang aku perhatiin banget sini, Rollerblade. Rollerblade Part 2. Dia aja ngomongin Rollerblade-nya aja susah nih. Nah, ini seperti apa Rollerblade Part 2 ini? Ini aku belum dengerin juga sih teman Pro. Cuman aku baru lihat aja dan baru tahu. Jadi penasaran kan? Aku mau dengerin abis ini teman Pro 2. Kamu ada yang udah beli lagunya enggak sih? Komplit gitu. Bisa dikabarin kali ya, apa sih isinya? Aku mau lihat liriknya sama denger lagunya dulu deh abis ini. I'll be back soon. Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll, kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih, transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital. Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Kalau Pro 2, aku mau bahas ini nih, agak lumayan unik nih dari Jurgen Klopp. Tadi pagi kita udah bahas sedikit sama Pro 2 ya. Jerman ini punya 2 squad timnas. Ini baru pertama kalinya nih Jurgen Klopp melakukan ini ya. Dia manggil 44 pemain. Berarti itu ada banyak banget. Ini paling banyak dipanggil katanya selama sejarah timnas Jerman. Kayaknya dia punya ide yang berbeda sih sama Pro 2 ya. Aku gak tahu apa yang Klopp tahu dan kita dan pelatih-pelatih lain tidak tahu ya. Karena dia mau kayak mencoba gitu, 44 pemain dipanggil itu 2 squad. Satu squad kan 22 orang ya. Itu udah termasuk pemain inti dan juga pemain pengganti itu. Nah, ini sampai manggil 2 kali lipatnya. Nah, katanya sih memang dia punya rencana untuk mencoba nih tahun Pro 2 langsung di laga uji coba ada 2 tim yang akan bermain. Tuh, jadi banyak banget emang sih. Grup 1 katanya untuk melawan Belanda dan Yunani di kandang. Grup 2-nya katanya untuk melawan Serbia sama Yunani di tandangnya. Jadi Yunani akan kebagian 2 tim Jerman yang berbeda. Oh, jadi ini akan jadi seleksi juga katanya buat Klopp ya. Katanya dia akan memantau secara langsung dan akan disaring nanti lewat Nation League ini untuk tim inti Piala Eropa 2028. Seserius itu sih. Bayangin ya, itu Jerman sebanyak-banyak itu nih. Tapi Klopp lebih banyak memanggil pemain-pemain muda. Pemain senior kayak Denis Sundorf kemarin mencetak gol kan, Leroy Sané juga di Piala Dunia kemarin juga performanya bagus, itu gak dipanggil. Ini panggil yang kemarin main di Piala Dunia cuman Kai Havertz sama si Florian Wirtz. Itu aja teman Pro 2. Jadi beneran mereka akan bermain dengan banyak pemain-pemain muda kayak Lennart Kahl gitu, Jamal Musiala. Walaupun sebenarnya juga pengalaman-pengalaman mereka di Eropa tuh udah cukup tinggi lah jam terbangnya ya. Cuma ini menarik sih kalau menurut aku. Kalau ngelihat dari postingan yang dirilis sama timnas Jerman ya, ini ada beberapa yang di posting ada nama-namanya yang lumayan main di tim-tim besar Eropa sih. Kayak Ter Stegen juga dipanggil, Nubel juga dipanggil untuk jadi penjaga gawangnya kan. Schlotterbeck juga, Nico Schlotterbeck ini akan main sama Kai Havertz. Ada Jonathan Tah juga yang main di situ. Nah, ini kalau ngelihat grup pertama lumayan banyak pemain-pemain terkenalnya ya. Ada Serge Gnabry di situ bareng sama Lennart Kahl dan juga Joshua Kimmich, sama Jamal Musiala di situ. Kevin Schade juga di situ. Ada Felix Meka juga. Meka ini juga salah satu yang kayaknya banyak diincar sama tim-tim besar sih. Tuh, kalau ngelihat grup duanya, ini ada nama-nama besar kayak Karim Adeyemi yang baru masuk di Barcelona, itu main di situ. Ada Pavlovic bareng sama Florian Wirtz. Nah, penyerangnya ada Dick Woltemade. Nah, ini menarik dari sisi defender sih kalau menurut aku ini tambah Pro 2 ya. Ada nama David Raum dan juga Malik Thiaw yang dipanggil sama Jurgen Klopp. Jadi kayaknya dua-duanya sih tetap punya kualitas ya. Cuman kayaknya ini bakal diseleksi nanti yang jadi tim inti siapa nih. Apakah ada nama-nama besar yang masuk yang udah terkenal gitu kan, atau mungkin malah nama-nama baru pemain-pemain muda yang belum terlalu terkenal tapi akan dipanggil oleh Jurgen Klopp. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah mereka main di Nations League ini kali ya. Ada 3 pertandingan yang mau mereka lakukan ya. Setelah itu baru kita akan tahu tim untuk Jerman tuh siapa aja di Piala Eropa 2028 nanti. Wah, persiapannya gitu banget ya. Aku akan lihat dia abis ini juga tim Indonesia gimana ya. Kayaknya kemarin performanya bagus tapi belum banyak diberitain lagi kayaknya ya.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu, jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Selamat pagi sama Pro 2, masih di Sepada bareng sama Yudi Semin kamu. Wah, ini lagi rame banget sama Pro 2 video dan juga kasus di Senayan City ya. Udah pada nonton belum sih videonya? Aku ngeliat videonya sampai sekarang tuh masih gak ngerti dan gak masuk akal aja gitu. Jadi ada video nih, ada mbak-mbak lagi ngantri makanan di mall di Senayan City gitu kan. Ya ngantri, biasa lah ngantri kan, mau ngambil makanannya. Terus tiba-tiba di belakang tuh kan ada orang makan tuh, ada tempat duduk gitu. Tiba-tiba dari belakang tuh ditendang. Ada cowok yang nendang dari belakang sampai jatuh. Aku ngeliat si mbaknya tuh kasian banget, gak tahu apa-apa tiba-tiba jatuh gitu kan, ditendang dari belakang. Orang-orang yang lagi ngantri makan juga dia ngeliatin, apa ini, apa gitu. Ya pasti takut lah ya responnya ya. Ini sampai sekarang aku juga ngerti apa masalahnya gitu. Kayak kalau dari kamera CCTV ya, sebelum-sebelumnya tuh gak ada masalah apa-apa kan, cuman si mbaknya cuman ya datang ngantri gitu, ngantri makanan, terus tiba-tiba si bapak ini tuh tahu-tahu ngeliat si mbaknya langsung ditendang aja gitu dari belakang sampai jatuh. Ini aku juga gak ngerti kenapa ceritanya, sampai sekarang aku juga masih nyari-nyari, belum tahu ya. Masih ya kepo lah pasti, nyari di threads, di Instagram. Cuman katanya tadi di threads ada yang ngaku katanya temannya si mbaknya itu katanya udah diproses gitu ke kepolisian, bikin laporan. Katanya juga di laporan udah masuk ke kepolisian, sekarang masih diproses dulu, dimasukin ke penyelidikan dulu. Seperti apa nih, kenapa, motifnya apa. Ini sumpah deh penasaran banget aku. Ini apa gitu, kenapa, apakah dia kenal gitu. Tapi kalau ngeliat dari reaksinya kayaknya mereka tidak saling kenal ya. Atau si bapak itu salah mengira orang yang kesel banget ya. Sampai segitunya apa kesel banget gitu. Nggak tahu lah ya kenapa. Ini masih jadi pertanyaan netizen nih sekarang nomor 2. Aku juga termasuk salah satu netizen yang bertanya nih, kenapa gitu, apa masalahnya. Karena nggak ada apa-apa tiba-tiba ditendang coba. Kamu bayangin kamu tiba-tiba lagi ngantri makanan, tiba-tiba ada yang gituin. Ini nggak, udah bukan level jahil lagi sih nomor 2. Jahat sih ini. Nah ini kenapa kira-kira ya? Kenapa kira-kira coba? Dan mukanya tuh tidak ada remorse sama sekali, kayak ya udah biasa aja gitu si bapak bisa nendangnya ya. Ya banyak hal yang tidak bisa dijelasin ya. Tapi ini kenapa ya kira-kira sama Pro 2 kalau menurut kamu? Ada yang kamu baca nggak sih info-info terbaru tuh si bapak tuh kenapa ini? Jangan sampai kejadian kayak gini ya. Ini kalau kejadian di kamu memang paling bagus kayak gitu, ada bukti CCTV, laporin aja sama Pro 2 karena biar diproses. Ya ini aneh banget sih. Aneh sih, sampai sekarang aku juga masih gak habis pikir kenapa gitu ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

105,5 Produer Batam, teman terbaik kamu. Teman Produer sudah jam 9, waktunya aku pamit. Terima kasih sudah stay tune di pada pagi hari ini, teman Produer. Selamat menikmati akhir pekan. Ya, ini udah mau weekend. Hari Jumat ini berasa banget akhir pekannya, walaupun masih kerja, hari terakhir kerja. Aku pamit, teman Produer, and this is Still a Jane with Energy. See you next time and bye-bye.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 Air di Batam, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi di program Pro 2 Hitlist dan Manda bakal menemani kamu sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2 ya. Dan di Pro 2 Hitlist kamu bisa banget request lagu untuk menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini ya, 18 September 2026. Kalau mau request caranya gampang banget ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811-691-5502 atau kamu juga bisa langsung aja ya DM di Instagram di @pro2batam. Pengen lagu apa? Lagu barat, lagu Indonesia. Selama lagunya tuh ada di bank datanya Pro 2, nanti Manda puterin ya teman Pro 2 ya. Dan untuk memulai Pro 2 Hitlist hari ini gitu ya, menemani perjalanan kamu atau aktivitas kamu, ini Manda mau puterin dulu ada satu lagu dari Ran, Hari Baru.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2 ya. Dan Manda masih mau lanjutin lagi nih bacain requestan dari kamu yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2 Batam. Ini ada dari Indra Akbar, katanya kak mau request lagunya The Weeknd featuring Ariana Grande, Die For You. Siap, lagu ini sudah Manda siapkan di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Habis ini nanti Manda puterin. Dan juga ada satu lagi, ini dari Dania Saputra, katanya mau request lagunya Raisa kak, Melangkah, soalnya lagi pengen move on. Siap, semoga move onnya lancar ya. Nanti Manda puterin juga lagunya, sudah Manda masukin ke dalam playlist ya. Dan buat kamu Tom Pro 2 yang masih mau request lagu buat menemani aktivitas atau menemani di perjalanan kamu siang hari ini, ini kamu bisa WhatsApp di 0811 691 5502, atau kamu bisa langsung aja ya DM di Instagram kita di @pro2batam. Kalau gitu langsung aja deh Manda puterin dua lagunya buat kamu.

0: Pernah gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Terbaik kamu.

hari kamu, mana masih menemani kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya, dimana kamu boleh banget request lagu buat menemani aktivitas kamu di hari Jumat ini. Dan ini Manda masih mau lanjut lagi bacain requestan dari kamu ya, yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2 Batam dan juga di WhatsApp. Ini ada dari Feni Anggraini, katanya mau request lagunya Meghan Trainor yang Bestie. Ini spesial buat sahabatku yang kalau diajak pergi susah, tapi kalau lagi butuh tempat curhat selalu paling depan. Siap. Salam buat Bestinya, nanti Manda puterin habis ini, udah Manda siapin di playlist ya. Dan satu lagi ada juga ini dari Anindya Putri, katanya mau request lagunya Mulan Jamila featuring Mita, Cinta Mati 2. Katanya lagi pengen nostalgia lagu zaman dulu. Dulu sering banget dengerin lagu ini, jadi masih keinget masa-masa sekolah. Siap, lagunya juga sudah Manda siapin ya buat nostalgia kamu di hari Jumat ini ya. Kalau gitu langsung aja kali ya teman Pro 2, Manda puterin dua lagunya buat kamu.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

list nomor 2 dan mana masih mau bacain requestan dari kamu nih yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2 Batam. Ini ada dari Papa Diva, katanya selamat siang kak, boleh gak request The Fly terbang? Sehat selalu ya, terima kasih. Boleh banget ya Papa Diva ya. Ini mana sudah masukin lagunya ke dalam playlist, jadi ditunggu abis ini nanti diputarin. Dan satu lagi ada juga dari Wardani Nani, katanya kak request lagunya Raisa, apalah arti menunggu. Makasih kak, sukses selalu buat Pro 2 Batam. Siap, terima kasih Wardani Nani. Lagunya sudah Manda siapkan juga di dalam playlist, jadi ditunggu ya. Kalau gitu langsung aja kalian Manda puterin dua lagunya buat kamu.

Hai Soundwave mengantarkan kita di jam 11 lewat 55 ya teman Pro 2 ya. Dan sudah saatnya mana pamit dulu dari Pro 2 Hitlist edisi 18 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dan juga sudah request di Pro 2 Hitlist hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang belum sempat dibacain requestannya, besok request lagi ya teman Pro 2 ya. Karena Pro 2 Hitlist itu ada setiap hari di jam 10 sampai jam 12. Nanti habis ini Manda bakal balik lagi menemani kamu di santai siang ya teman Pro 2 ya. Dan untuk azan zuhur ini di Kota Batam ini di jam 12 lewat 1 menit ya. Sebentar lagi teman Pro 2 buat kamu yang mau sholat Jumat bisa mulai siap-siap dari sekarang gitu ya. Dan buat kamu yang mau istirahat makan siang, selamat istirahat makan siang teman Pro 2. Nanti Manda balik lagi di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cuma di sini.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat zuhur untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Manda balik lagi menemani kamu di Santai Siang hari ini ya, edisi Jumat 18 September 2026. Buat kamu yang lagi jam istirahat makan siang, selamat makan siang teman Pro 2. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ini siang ini lumayan agak panas ya teman Pro 2 ya, cuacanya ya. Mudah-mudahan bisa hujan atau agak adem gitu ya hari ini ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu mungkin yang aktivitasnya di luar, bisa pakai masker kali ya teman Pro 2 ya, karena kan memang masih cuacanya masih belum membaik gitu ya. Dan di Santai Siang Manda bakal update informasi seputar kuliner, olahraga dan juga entertainment nanti buat kamu menemani aktivitas kamu di hari Jumat ya. Tetap semangat teman Pro 2 di hari Jumat, besok udah mulai weekend, jadi tetap semangat menjalani sisa hari Jumatnya. Sambil menemani kamu di Santai Siang, ini ada lagu Surface Sunday Best buat kamu.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105,4

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105,5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

pagi di Santai Siang Teman Pro 2. Anyway, belakangan ini media sosial lagi rame ya Teman Pro 2 ya, sama salah satu jajanan yang sebenarnya tuh gak baru-baru banget gitu. Karena memang sebelumnya produk serupa ini pernah ada gitu ya Teman Pro 2 ya. Ini ada Gabin Es Krim gitu ya. Ini tuh cuman dessert yang cuman dua bahan gitu ya. Dia biskuit Gabin, terus di tengahnya kasih es krim, terus ditutup lagi sama biskuit Gabin Teman Pro 2. Kalau dipikir-pikir memang Gabin itu kan cemilan dari dulu gitu ya. Jadi biskuit yang biasanya tuh ada di toples untuk dimakan sama minum teh sambil ngopi gitu. Nah tapi sekarang kepikiran aja gitu ya, dikasih es krim di tengahnya gitu, jadilah dessert yang kelihatannya tuh jauh lebih kekinian gitu ya. Kalau di media sosial aku sih ini semuanya pada bikin konten tentang Gabin Es Krim ya, dari yang es krimnya instan, ada juga yang es krimnya memang perlu dikocok dulu dan segala macam. Jadi ini tuh salah satu tren makanan yang ya bisa dibilang lumayan unik lah ya Teman Pro 2 ya. Dan yang bikin menarik juga sensasinya, karena kan dessert ini si Gabin itu punya tekstur renyah gitu ya, dan juga lebih ke gurih gitu, terus juga dipadukan dengan es krim yang punya tekstur dingin, lembut, manis. Jadi pas digigit tuh memang ada perpaduan yang cukup kontras gitu, apalagi kalau ditambah sama topping biskuit-biskuit yang lain gitu. Ada meses juga, ada coklat, ada biskuit yang lain lah, jadi makin punya tekstur gitu ya Teman Pro 2 ya. Nah dari di sini tuh kita bisa lihat lah kenapa sih makanan kayak gini tuh gampang banget masuk media sosial, karena memang jujurly gitu ya, visualnya tuh menarik ya Teman Pro 2 ya. Cara bikinnya juga gampang, jadi orang yang nggak expert to baking juga bisa gitu, bisa ikut coba sendiri. Jadi bukan cuma nonton orang makan, tapi juga muncul perasaan kayak wah bisa nih bikin di rumah gitu ya, bisa nih dicoba di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana. Belum lagi juga ada faktor nostalgianya, karena memang buat sebagian orang si Gabin itu kan memang merupakan cemilan zaman dulu gitu ya Teman Pro 2 ya, yang memang awet sampai sekarang gitu. Begitu makanan yang familiar itu dikasih sentuhan baru, makanya kayak menemukan sesuatu rasa yang lama tapi dalam versi yang berbeda gitu. Jadi kalau misalnya kamu belum cobain Teman Pro 2, cobain ya. Ini tuh dessert yang sederhana tapi menarik rasanya ya.

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik.

kabar dari dunia olahraga buat kamu ya teman Pro 2. Ini dari cabang olahraga voli nih, jadi dari timnas voli putri Indonesia di Asian Games ini mereka meraih kemenangan perdana setelah sukses mengalahkan Nepal dengan skor telak 3-0 gitu ya. Wow, congratulations. Bertanding di Park Arena Komaki Aichi Jepang pada Kamis 17 September. Jadi Indonesia nih tampil dominan ya tahun Pro 2 ya. 3 set langsung diamankan dengan skor 25-12, 25-12 dan 25-20. Nah, kalau lihat 2 set pertama memang Indonesia ini kelihatannya enggak kasih ruang lah, enggak banyak ruang buat Nepal ini mengambil poin gitu ya teman-teman dua ya, karena dua-duanya dua set itu berakhir dengan skor yang sama 25-12. Kemenangan ini juga memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sementara Nepal harus menerima dua kekalahan di fase grup setelah sebelumnya juga kalah 0-3 tuh dari tuan rumah Jepang. Untuk sementara ini Indonesia menempati posisi kedua di grup A ya teman Pro 2 ya. Dan perjuangan belum selesai pastinya, karena hari ini di hari Jumat 18 September Indonesia bakal menghadapi Jepang. Nah, ini yang menarik ya teman Pro 2 ya, karena Jepang juga bukan lawan yang mudah gitu, apalagi pertandingan ini juga penting buat perebutan posisi juara grup A. Jadi setelah berhasil mengamankan kemenangan perdana, sekarang tinggal bagaimana para atlet Indonesia ini menjaga momentumnya gitu dan juga kepercayaan dirinya. PBVSI sendiri juga menargetkan tim voli putri Indonesia ini bisa tembus 5 besar Asian Games 2026. Kita doakan ya teman-teman berdua ya, dengan kemenangan atas Nepal setidaknya langkah pertama ini sudah diamankan. Jadi sekarang kita tunggu bagaimana Srikandi Merah Putih ini menghadapi Jepang. Mudah-mudahan membawa kabar baik buat Indonesia. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

0: Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tari Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Bukan kamu dari Fatin dan juga Gea Indrawari ya teman Pro 2 ya. Dan kita masih ada di Santai Siang. Buat kamu teman Pro 2 yang suka nonton film Indonesia, ini ada kabar dari Festival Film Indonesia ya atau FFI 2026 yang sudah mengumumkan 15 film cerita panjang yang lolos ke tahap nominasi nih ya teman Pro 2 ya. Jadi menariknya ini tahun ini ada hal baru dalam proses seleksinya. Untuk pertama kalinya ini 12 asosiasi profesi perfilman itu ikut dilibatkan dalam seleksi awal tahap kedua. Jadi bukan cuma tim seleksi dan komite penjurian, tapi juga ada perwakilan dari berbagai profesi di industri film yang ikut memberikan penilaian gitu ya teman Pro 2 ya. Dari 25 film yang sebelumnya itu lolos seleksi tahap pertama, sekarang sudah mengerucut lagi jadi 15 film untuk melaju ke tahap berikutnya. Nah dari daftar filmnya juga cukup menarik ya, karena datang dari berbagai nama sutradara. Ada Abadi Nanjaya, itu karya Kimo Stambul. Ada Ghost in the Cell dari Joko Anwar. Monster Pabrik Rambut, garapan Edwin. Para Perasuk, karya Regas Batu Banu Teja. Dan juga Tukar Takdir dari Mouly Surya. Ada juga film Badut Gendong, Dopamin, Ikatan Darah, Nawila, Nobody Loves Kay, Operasi Pesta Copet, Semua Akan Baik-Baik Saja, Senin Harga Naik, juga Surat Untuk Masa Mudaku. Dan terakhir ada juga film Tunggu Aku Sukses Nanti. Jadi inilah 15 film yang lolos ke tahap selanjutnya. Jadi buat yang penasaran siapa aja yang akhirnya masuk nominasi, kita masih harus menunggu ya tahun Pro 2 ya. Pengumuman nominasi FFI 2026 ini dijadwalkan pada pekan ketiga Oktober. Jadi masih ada waktu lah untuk penilaian. Sementara malam anugerah Piala Citra FFI itu bakal digelar pada November mendatang. Dan informasi ini aku baca langsung dari rri.co.id.

0: A little more lucky.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

90.5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 sudah hampir jam 3 sore ya. Sudah saatnya Manda pamit dulu dari Santai Siang edisi 18 September 2026. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 12 tadi. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Buat kamu yang masih beraktivitas, masih bekerja, semangat menghitung jam sebelum jam pulang kerja ya. Kalau gitu Manda pamit.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: berdua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya. Lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,5 FM Pro Dir Batam, teman terbaik kamu. Selamat sore tahun Pro 2. Apa kabar kamu di sore hari ini 18 September 2026? And you are here with me, Dindin Rusli Anugrah, and still keeping a company you on sore ceria. Special occasion sore hari ini aku tidak sendiri, bersama dengan dua anak muda yang bakal nemenin aku ngobrol di sore hari ini. Langsung aja I present to you tahun Pro 2, ada Sam dan juga Putri.
1: Halo.
0: Ini ada dancer dan juga dance coach ya.
1: Yes, benar banget.
0: What the difference?
1: Kalau dancer kan berarti dia itu lebih ke penarinya. Kalau yang dance coach itu berarti dia lebih ke yang instruktur atau pelatihnya.
0: Level up gitu ya?
1: Betul, level up. Jadi kalau yang dance coach berarti ranahnya udah lebih yang ke profesional. Kalau yang dancer berarti itu masih di ranah, masih diajarin seperti itu.
0: Okay, aku pengen kenal lebih jauh sih sama kalian berdua. Putri dan juga Sam. Sam udah pernah sih sebelumnya main di Pro 2. Putri ini first time?
2: Iya, bisa dibilang ini first time.
0: So welcome to Pro 2.
2: Thank you.
0: Thank you for having us today. Kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Boleh kenalan gak sih Putri, apa kegiatan sehari-harinya?
2: Kalau untuk kegiatan sehari-harinya mungkin masih untuk office. Cuman sekarang kan diundang sebagai dancer. Jadi otomatis kan kita ya berbicara soal hobi ya gitu dengan coach aku di sini.
0: Okay. Jadi kamu udah lama sejak kapan mulai dance?
2: Oh, kalau dance itu memang udah dari dulu, cuman tidak semenekuni

0: Dari SMP, terus kuliah juga masih ikutin. Dan sampai sekarang tuh puji syukurnya itu sekarang karena memang sesuatu yang disukai, yeah, jadi bisa buat acaranya. Wow. Gitu, kerjasama sama coach.
1: Oke, okay. Jadi memang kamu udah lumayan lama banget, yeah, dengan dunia dance. Ada ini ya gak sih, kalau di dance itu ada kategorinya gak sih, kayak kamu termasuk dance di bidang K-pop aja kah, atau tradisional, atau ya udah universal gitu kalau Putri?
0: Oh, kalau dari aku sebenarnya enggak. Kalau K-pop itu kan sesuatu yang lebih ke modern ya sebenarnya. Tapi aku tuh kayaknya masih 50-50, enggak K-pop banget, enggak tradisional banget. Dan aku juga kadang dulu waktu kuliah masih side jobnya itu sambil menari tradisional di Batam gitu, sama sanggar-sanggar. Lalu juga buat event yang berkaitan dengan K-pop dance gitu.
1: Oke, okay. Jadi memang ya sebenarnya kalau untuk tarian, ya secara umum pernah gitu ya beberapa, yeah, tarian kayak tradisional, yeah, modern dance, yeah, sampailah K-pop dance seperti, yeah, itu ya. Yang bikin beda itu apa sih, gerakannya kah? Ya selain daripada musiknya ya.
2: Iya, kalau yang ngebedain itu sebenarnya memang first dari gerakannya. Kalau misalnya gerakan, kalau yang modern itu dia itu lebih ke basic-basicnya itu kayak kita ngomongin hip hop atau ngomongin breaking. Nah, itu lebih ke modern. Kalau misalnya K-pop itu berarti dia lebih ke koreografi. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya yang tradisional kan dia itu lebih banyak gerakan-gerakan yang menganut nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi setiap genre memang punya nilai gerakannya masing-masing, kayak gitu. Jadi yang ngebedain memang dari taste lagunya, terus dari gerakannya, terus dari kostumnya juga pasti ngebedain.
1: Oke. Okay. Jadi memang ya pasti terlihat lah ya dari gerakan segala macamnya, package-nya tuh terlihat gitu. Kalau ini tuh sebenarnya masuk di kategori modern, K-pop, or traditional gitu ya.
2: Betul banget.
1: Oke, okay, kalau Sam sendiri, kamu sebagai dance coach, since when?
2: Since 2020.
1: Wow, it's been 5 years.
2: Yes, sudah 5-6 tahun lah gitu jadi dance coach gitu.
1: Itu gimana awal cerita kamu jadi dance coach? Karena kan gak semua orang ya jadi dance coach. Ada yang ya udah aku jadi penari aja gitu.
2: Kalau misalnya cerita aku jadi dance coach itu awalnya memang aku tipe orang yang tidak sabaran sebenarnya. Yes, jadi aku kayak menantang diriku sendiri kayak aku bisa nggak ya ngajarin orang untuk regenerasi dance ini supaya dance-nya itu nggak terputus. Jadi awalnya itu aku ngajar itu dari sekolah aku. Nah, di sekolah aku itu awalnya belum ada ex-school dance. Dan aku bilang ke guru aku kayak, ayolah kita coba gitu ex-school dance supaya ada satu ex-school yang baru yang bisa disenangi sama anak-anak gitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu banyak banget yang suka dance. Even yang kayak simple TikTok dance itu mereka senang gitu, yeah, kan. Yeah. Lagi naik banget lah hype gitu istilahnya, kayak ini bisa jadi kayak jembatan nih supaya sekolahnya makin bagus juga. Oh yaudah, yuk kita bikin segala macam. Terus dibikin deh ex-school dance, terus aku jadi coachnya. Tapi itu di tahap aku masih sekolah juga sebenarnya di situ. Jadi di saat aku jadi murid, aku juga memuridkan orang. Nah, kayak gitu. Jadi kayak pas ngajar awalnya tuh kayak culture shock di bagian kita harus benar-benar kayak oh my god, kita harus sabar nih ngajarin dua kali apa nih, kayak ini Brazilian dance aja nih, aduh, nah kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus kita kan ngajarin istilahnya seperti ngajarin anak TK yang benar-benar gak bisa, kita harus ajarin sampai mereka bisa. Nah, jadi yang paling pertama culture shock itu pasti bagian emosional karena harus benar-benar sabar banget gitu. Kedua itu leadership sih. Jadi skill leadership aku itu kayak jadinya terlatih karena di bagian leadership itu di dalam suatu komunitas dance pasti ada satu orang yang jadi kayak istilahnya leader. Nah, di situ aku juga dilatih di bagian kayak di saat aku menjadi leader berarti aku harus menjaga sikap. Terus aku juga harus bisa kasih contoh ke mereka kayak gimana sih menjadi dancer yang baik itu kayak gimana. Jadi gak secara skill doang tapi secara mindset dan juga perilaku mereka juga baik. Nah, kayak gitu. Terus setelah aku dari sekolah, dari situ baru aku mulai diundang oleh beberapa studio untuk jadi dance coach, kayak misalnya Maximo Dance Studio, terus juga ada Iris Dance Studio, dan sekarang aku ada di Nova Multimedia Studio juga.
1: Wow, gitu. Jadi memang ya dengan 5-6 tahun banyak banget pengalaman-pengalaman yang membuat kamu ya dikenal sebagai dance coach saat ini seperti itu ya.
2: Betul.
1: Tapi ini sampai sekarang kamu masih dance coach ya?
2: Masih aktif banget.
1: Masih aktif banget, bahkan setiap hari kamu ngajar juga apa gimana?
2: Yes, aku setiap hari ngajar.
1: Wow.
2: Benar-benar all time gitu.
1: Wow, jadi memang ya seproduktif

0: Itu ya.
1: Benar.
0: Oke, aku ngomongin soal dance ya. Tadi kan udah dikasih tahu bahwa memang ada karakter masing-masing dari masing-masing dance. Nah, kalau karakter sendiri dari K-pop, karena memang sekarang kalian mau ngadain event K-pop, boleh cerita nggak sih kapan kalian tahu nggak kapan orang mulai sukanya K-pop? Apakah emang dari zamannya dulu boy band or girl band atau seperti apa?
2: Oh, jadi kalau misalnya ngomongin K-pop sebenarnya itu panjang banget ya ceritanya karena orang itu mengenal K-pop itu sebenarnya pasti dari gen-gen yang tua kayak bilangnya NSD.
0: Yes.
2: Nah, itu gen-gen tua banget yang kayak lagunya GGGGBBB. Itu kayak udah 10 tahun lalu, Kak Din.
0: Wow.
2: Benar-benar udah lama banget
0: ya, mereka
2: gitu.
0: Tuh gen 1 ya?
2: Gen 1.
0: Gen 1 ya mereka ya.
2: Jadi kalau misalnya orang tahu itu, terus yang tahu G-Dragon. Nah, itu kan gen-gen 1 yang benar-benar Big Bang.
0: Betul.
2: Nah, ya kan. Jadi itu udah gen-gen lama banget yang kayak kalau misalnya kita lihat umur idolnya itu sebenarnya udah 40-30. Tapi masih looks muda banget.
0: Iya, iya, iya.
2: Masih aktif banget mereka nya. Nah, jadi kultur dari K-pop sendiri itu masuk sebenarnya udah lama banget. Cuman emang dari beberapa kita itu gak sadar sebenarnya kita tuh kebawa gitu loh ke kulturnya mereka. Kayak pertama soal pakaian deh. Secara gak langsung pakaian kita di Indo atau di Batam sendiri kita kayak kebawa gitu arusnya mereka. Pakai celana jeans, pakai yang baggy, terus atasnya yang boxy fit gitu kan. Karena kita kebawa gitu kayak ih mereka bagus ya idol-idolnya pakai gitu kan. Terus kalau misalnya nampil nih kita pakai celana kulit, terus outernya juga pakai jaket kulit. Terus sekarang kalau keluar-keluar kemana-mana udah mulai pakai boots yang awalnya kayak orang biasa pakai sendal atau kayak sneakers biasa ya.
0: Betul,
2: sneakers putih paling umum kan, sekarang udah pada pakai boots. Sekarang ngelihat kultur di Korea tuh kayak wih cakep juga gitu ya. Jadi secara nggak langsung tuh kebawa juga kitanya. Terus K-pop sendiri juga kalau misalnya kita omongin itu ini udah jadi salah satu makanan sehari-hari gitu. Karena secara nggak langsung juga kita tuh sangat menikmati sebenarnya, menikmati di bagian musiknya mereka.
0: Betul.
2: Kayak kita lagi iseng nih ngelihat tiba-tiba lewat di FYP TikTok, ih enak ya, padahal itu lagu Korea, tapi kita nggak sadar aja kayak oh bener ya mereka idol K-pop gitu ya. Terus misal nih kita lihat performance gitu kan, ih bagus ya dance-nya, padahal itu lagu K-pop juga
0: lagu
2: gitu.
0: K-pop gitu ya.
2: Jadi memang K-pop ini benar-benar udah masuk banget sih di Indonesia, apalagi di Batam sendiri ya. Ini di Batam itu udah rame banget ini dancer-dancer K-pop yang luar biasa mantap gitu.
0: Okay, jadi memang kurang lebih K-pop ini udah jadi bagian dari kesehariannya beberapa orang gitu. Ya. Entah itu dari pakaiannya, musik yang mereka dengarkan, bahkan mungkin kayak film yang mereka tonton.
2: Bener.
0: K-dramanya mereka gitu ya.
2: Dan banyak banget.
0: Dan itu tuh udah banyak gitu ya.
2: Yes.
0: Bukan lagi kayak beberapa orang seperti itu. Jadi memang enggak bisa dipungkiri bahwa memang K-pop cukup banyak di
2: penggemarnya
0: seperti itu. Kalau Putri sendiri ngelihat K-pop gimana di Batam?
3: Kalau K-pop udah pasti ya. Di sini kan kayak Sam bilang, itu dari gen 1 itu aku udah ngikutin. Suka SNSD,
0: Tiara, G-Dragon. Siapa? Member?
3: Yuna.
0: Yuna.
3: Iya, sampai poster ya ditempel-tempel. Itu kan zamannya masih ada majalah apa sih yang girls-girls itu kan suka kasih bros apa sih poster free ya untuk idol-idol K-pop. Nah, biasanya tuh tiap minggu muncul, aku beli terus aku tempelin tuh posternya.
0: Poster-posternya di kamar ya,
3: kamar. Di dinding. Itu zaman aku dulu. Itu kan 10 tahun yang lalu ya. Berarti masih belum kenal majalah yang kayak gitu. Sekarang kan udah gampang.
0: Di handphone, jadiin wallpaper, habis itu dicetak segala macam.
3: Nah kayak gitu justru sekarang kalau misalnya lebih generasi yang sekarang tuh jauh lebih serunya itu karena apa? Karena semua bisa diakses ya. Dan walaupun memang tidak segelintir harus bisa menarikkan sesuatu dari awal sampai akhir, paling enggak TikTok kan hal yang kecil aja, sepotong ref aja pun kayaknya ada beda ya TikTok dancer sama K-pop dancer tuh. Sepotong gitu aja mereka juga udah bisa mengekspresikan diri melalui K-pop. Jadi seru banget sih itu.
0: Jadi memang termasuk salah satu orang yang
2: menikmati
0: yes. banget ya. Kalau di zaman aku dulu SMA tuh Suju.
3: Iya, Super Junior.
0: Kalau lebih ini lagi tuh ada B1A4.
3: Yeah. Wah.
0: Terus sekarang namanya berubah jadi ada yang diubah jadi Highlight. Dulu tuh namanya aku lupa banget. Aku di zaman SMA sih itu.
2: Banyak yang rebranding ya gitu.
0: Rebranding karena tinggal beberapa member. Personil kayak gitu. BTOB.
3: Iya, itu juga ada.
0: ketahuan ya.
3: Iya, ketahuan banget umurnya kalau
0: ketahuan Gen 1. Tapi emang enak lagu-lagunya mereka. Betul. Jadi aku juga ya pada saat itu walaupun banyak musik lain kayak contohnya Justin Bieber kan masih zaman-zaman SMA aku tuh udah-udah ini ya.
2: Cherry Bell
0: segala macam. Cuman kayak K-pop tuh udah masuk. Cuman enggak se-hype sekarang. Sampai orang sekarang buat war tiket konsernya.
3: Iya, bener.
2: Wah, itu kacau banget. Bagian war tiket kacau banget.
0: Temen tuh sampai 4-5 device.
2: Sampai sewa warnet.
0: Sewa warnet paling kenceng buat dapetin tiket konsernya mereka kayak gitu ya. Dan
2: bener.
0: Ya menurutku kayak itu sah-sah aja pilihannya orang gitu ya. Sampai orang tuh rela loh buat jutaan tiketnya start from dari 3 jutaan, 5 jutaan dan mereka mau seperti itu. Ya itu bentuk kecintaannya mereka terhadap dunia K-pop itu sendiri gitu ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau lebih jauh lagi dari kalian di Batam, se-hype apa sih orang sama K-pop? Kalau di zaman aku dulu mungkin sekedar tahu kayak lagu, drama tuh mungkin 1-2. Tapi kalau sekarang teman-teman cowokku bahkan nonton drama Korea. Bahkan ada beberapa film mereka yang bagus banget gitu. Kalau dari kalian ya mungkin di gennya kalian gitu gimana sih K-pop sekarang?
2: Kalau di gennya sekarang nih penggemar K-pop tuh literally udah niat banget. Niat dalam artian tuh mereka benar-benar pengen jadi K-popnya gitu loh. Karena mereka menganggap sekarang K-pop itu bukan sekedar hobi atau hal yang bisa dinikmati doang, tapi bisa jadi jembatan juga.
0: Okay.
2: Jembatan dalam artian tuh kayak, oh aku sering cover, wah skill dance ku bertambah nih, wah lip sync ku jadi bagus nih, ekspresifku jadi bagus. Bisa kali iya aku audisi ke Korea. Ya kan, jadi secara nggak langsung tuh K-pop itu jadi jembatan mereka untuk mereka memperbesar karir mereka. Nah, niat dalam artian itu pertama mereka kostumnya sekarang kalau misalnya lomba, wah benar-benar persis kayak artisnya
0: gitu, kayak idolnya ya.
2: Rambutnya, makeupnya, terus ada banyak juga teman-teman di luar sana yang benar-benar sampai bikin MV.
0: Wah, musik videonya ya.
2: Musik videonya benar-benar dibikin semirip mungkin kayak idolnya.
0: Wow.
2: Dari editannya, dari syutingnya, lighting, videographer semuanya mereka seniat itu. Jadi kayak kita bisa compare nih. Oh, ini versi lokal, ini versi Korea. Tapi sama gitu produknya kayak, wih, keren ya gitu kan. Terus sekarang juga di Batam itu akses untuk kita pergi audisi ke Korea tuh lagi gencar banget, lagi benar-benar banyak banget gitu. Kayak kemarin ada banyak itu lomba yang kayak memfasilitasi kita supaya kita bisa audisi ke Korea. Kalau misalnya kita menang iya gitu. Jadi benar-benar sekarang itu untuk akses kita istilahnya berusaha menjadi idol lah gitu ya, mengusahakan diri kita supaya bisa jadi idol kayak jadi Carmen gitu.
0: Iya.
2: Itu gampang banget sekarang Kak Din. Benar-benar segampang itu dan orang itu benar-benar cukup butuh niat yang benar-benar tekun, konsisten supaya mereka tuh bisa berkembang. Dah, kayak gitu aja.
0: Wow. Jadi memang yang mungkin dulu kita mikirnya kayak cuma sekedar fans, penikmat gitu ya, entah musik segala macamnya, tapi bisa juga jadi real life-nya orang gitu ya dengan jadi idol.
2: Bener.
0: Kita tahu banget beberapa orang Indonesia yang udah jadi idol kayak Dita.
2: Dita, terus Zayan,
0: Carmen. Dan itu udah kelas besar loh.
2: Bener.
0: Udah masuk di agensi yang besar,
2: agensi yang besar.
0: Dan yang itu akhirnya memotivasi juga anak-anak muda zaman sekarang buat ya udah mencintai K-pop karena memang tahu bahwa ada masa depan di sana seperti itu.
2: Betul, kayak membuktikan kalau misalnya orang Indo nih nggak cuma bisa di Indo doang gitu loh, kayak orang Indo juga bisa jadi idolnya gitu. Kayak kita ketemu fans nih, kamu Indo ya? Iya, aku juga Indo. Jadi kayak lucu gitu. Kok misalnya bayangin kita ketemu Carmen nih, tapi kita ketemunya di Korea.
0: Bener.
2: Jadi kayak ngomong bahasa Indonesia aja, seru ya gitu. Terus dengan dia yang habis branding minyak telon dan minyak kayu putih. Benar-benar kultur Indo jadinya bisa kita perluas juga ke sana. Kita beneran sebarin juga kultur Indo kita ke Korea.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi
0: kan mereka suka ya bikin viti-viti kayak si Carmen lagi suka makan misalnya si goreng di instan. Terus ditanya sama member lain, terus orang jadi pada kayak oh iya ya ada di sini Indonesia gitu ya.
2: Jadi Indonesia juga makin dikenal gitu loh. Jadi bukannya kita yang kayak cuman ngikutin kultur mereka, tapi kita juga bawa kultur kita nih ke mereka nih. Jadi kita kenalin juga, makanya ini sebenarnya win-win solution banget untuk anak muda, apalagi kalau misalnya jadi idol itu mereka tuh nggak pandang umur Kak Din sebenarnya. Bener, jadi banyak banget idol-idol K-pop yang ditrainee dari umur 13 tahun, dari umur 12 tahun. Jadi bener-bener dari muda mereka ditrain, terus umur 20-annya mereka debut. Terus yang kayak mantep banget sih itu kayak yeah, skill setnya dijaga, vokalnya dibantuin, ekspresifnya juga dibantuin. Jadi ready untuk jadi idol.
0: Jadi gitu. Idol.
2: Bener.
0: Yang memang sebenarnya tuh kalau untuk jadi idol nggak semudah itu ya ternyata ya. Ada yang mereka masa trainingnya tuh lebih dari 5 tahun.
2: Bener.
0: Ada baru bisa debut tuh 10 tahun kemudian.
2: Iya bener sih, harus fighting banget sih apalagi bagian latihan.
0: Kebayang nggak sih dia udah 5 tahun 10 tahun loh di dalam ruangan training doang tanpa debut. Itu gimana masa bertahannya gitu ya.
2: Benar.
0: Apalagi kita yang mungkin cuman setahun aja tapi udah ngerasa kayak udahlah kayaknya enggak jadi apa-apa
2: ya.
0: Deh. Kayaknya enggak jadi apa-apa gitu ya. Tapi di mereka 5 tahun itu bisa dijalanin gitu dan hal yang normal kalau misalkan kerja keras dengan training selama itu ya.
2: Benar. Wow. Makanya diminta untuk konsisten kan. Karena benar-benar kita harus konsisten nih dengan skill kita yang kita punya. Jangan sampai di awal bagus nih kayak belakangannya kok agak turun ya gitu. Jadi benar-benar kita harus konsisten nih kayak kalau misalnya kita maunya standarnya segini ya sampai akhir kita harus segitu. Jangan sampai kita turun.
0: Wow.
2: Gitu. Jadi idol K-pop memang agak sulit tapi sangat mantap sih.
0: Iya, wajar dong kalau kita ngelihat sekarang idol-idol K-pop bahkan jadi idol global ya.
2: Yes.
0: Kita tahu banget deh K-pop itu bukan cuma di kita aja kayak seluruh dunia juga ngelihat gitu ya. Karena memang dibentuk dengan sebegitu susahnya seperti
2: betul,
0: itu ya. Dan
2: betul.
0: Itu juga kalian jadiin ini juga ya. Aplikasikan bagaimana cara ya udah tadi ngebangun skill,
2: bener.
0: Keahlian.
2: Jadi salah satu jembatan supaya kita bisa seahli mereka nih, seahli idol tuh kayak gimana sih sebenarnya ya? Pertama pasti kita harus bangun mental sih Kak Din. Mental itu paling penting karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu tapi kita nggak ada mentalnya kayak oh my god, pasti ke pressure banget gak sih?
0: Banget.
2: Baru satu hari latihan belum menjalani 5 tahun ini yang kayak 365 hari dikali 5 belum gitu kan. Jadi mental itu penting banget. Yang paling pertama itu pasti mental. Karena kita harus menjalani yang benar-benar hari-hari susah. Apalagi kalau misalnya kita latihan dance, itu kita latihan dance itu nggak cuma pakai badan, nggak cuma pakai fisik, tapi pakai emosional juga. Bayangin kita lagi yang perempuan lagi PMS harus nge-pose, oh my god,
0: wow.
2: Cobaan banget ya kan?
0: Banget. Ya.
2: Terus kalau misalnya kita habis keseleo, tapi besoknya harus latihan, itu kayak gimana gitu kan? Kayak kalau mentalnya belum ada, pasti yang kayak,
0: udahlah,
2: gitu kan? Kakak saya izin, kasih MC sakit. Nah, pastinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita yang works hard kayak cuman keseleo ini bisa ini. Nanti dance sembuh lagi ini. Pasti kelatih tuh mentalnya. Jadi kalau misalnya mereka ada sedikit yang tidak sesuai dengan ekspektasi nih, mereka sudah terbiasa mentalnya. Nah, kayak gitu. Makanya kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita itu penting banget sebenarnya ikut lomba. Nah, karena di atas panggung itu kan kita melatih. Nih misalnya kita panggung lokal nih, tapi kita udah nervous. Nanti kalau di panggung global gimana?
0: Benar.
2: Iya kan? Jadi dengan kita ikut lomba di lomba-lomba kecil yang ada di Batam gitu kan, kita itu udah melatih mental kita. Jadi kita udah benar-benar siap untuk pergi keluar gitu.
0: Iya. Karena udah punya pengalaman.
2: Benar.
0: Sering di atas panggung. Jadi ya udah ketika memang harus panggung yang lebih besar kayak ngerasa beda panggung doang nih.
2: Iya kayak enjoy aja, this is my show gitu.
0: Wow.
2: Kan. Inilah ini punya gue gitu loh. Kayak benar-benar memiliki panggungnya gitu, jadi idolnya banget gitu.
0: Wow. Itu salah satu benefit ketika memang kamu lebih banyak ikut lomba seperti itu ya. Kalau Putri sendiri kan lumayan sering ya ikut lomba.
3: Dulu
0: gitu ya.
3: Udah
0: retire kah?
3: Dan gitu dong. Saya masih muda.
0: Masih muda ya. Maksudnya
3: jiwanya kayak, maksudnya.
0: Okay. Gimana pada saat dulu ikut lomba? Ya pastilah ada masa-masa menang, masa kalahnya juga itu gimana?
3: Ya kalau dulu ya mungkin nggak sekompetitif sekarang. Walaupun ya tetap kita pasti bersaing sama teman-teman, pasti ada persiapannya, udah pasti latihannya, udah pasti kostumnya dipikirin, udah pasti konsepnya. Jadi kalau misalnya hal itu saja kan yang kita sudah persiapkan, udah merasa effort banget. Kalau kalah pasti sedih, kalau menang pasti senang gitu. Tapi bagi yang menseriuskan ini, jadi momen yang baik buat ngumpulin portofolio biasanya gitu. gitu. Kalaupun ini misalnya nih kita buat event ya, biasanya kalau dari coach kan pasti ada penilaian-penilaian tertentu diomongin langsung tuh sama jurinya. Jadi kita bisa evaluasi, oh nanti next time ikut lomba kayak gini biasanya kita dapat insight itu harus memang dari orang luar. Dan makanya kita bisa memperbaiki diri dan penampilan tim kita juga. Itu sih biasa.
0: Oke, jadi ajang buat evaluasi justru. Bahkan uji kekompakan juga ya.
2: Benar, karena kan di atas panggung bakal dinilai semua gitu kan. Jadinya benar-benar kayak apa yang selama ini kita latihan kan bakal terekspos gitu loh. Bahasanya kayak, oh ini kayak gini nih selama latihan, padahal kayak gini, kok jadi kayak gini ya gitu kan. Karena di atas panggung selain kita harus fokus dance, kita harus fokus sama mental kita juga gitu kan. Di atas panggung harus jaga ekspresi, lihat blocking kanan kiri, rambut harus tetap badai, baju jangan sampai jatuh. Nah kan banyak banget aspek yang harus dinilai. That's why orang semakin banyak teman-teman itu ikut lomba, semakin mudah mereka itu mengekspresikan dirinya. Karena mereka have no pressure gitu loh, kayak aku udah biasa lomba nih, aku tinggal bawain aja nih sesuai dengan latihan gitu.
0: Wow.
2: Makanya penting banget kita itu ikut lomba, karena kalau misalnya kita gak ikut lomba, mental kita tuh bakal yang kayak, karena kalau ketemu teman-teman di latihan doang kan kayak biasa gitu kan. Kalau ketemu orang depan kan kayak bakal, aduh, oh gini ya rasanya lomba.
0: Beda panggungnya, beda vibe-nya.
2: Bener banget, beda banget. Jadi untuk ikut lomba itu benar-benar kayak awalnya kalau misalnya pertama kali pasti nervous. Tapi 2-3 kali, 3 kali 4-12 ya pasti ketagihan juga gitu. Bener-bener ketagihan banget kalau misalnya udah lomba sekali tuh.
0: Menarik nih ya, karena kan gak semua orang tuh punya pemikiran kayak aku ikut lomba emang dapat apa sih, paling ya udah dapat menang segala macam, tapi lebih dari itu sebenarnya itu banyak banget benefit
2: banyak
0: ketika
2: banget
0: kamu ikut lomba yang seperti udah disampaikan sama Putri Sawat Samuel. Alright, tahun pro 2 kita masih ngobrol lagi sama dengan jam 5. Kamu boleh banget bertanya, mungkin kamu pernah ikut lomba terus punya masalah mungkin dengan nervous, gimana cara segala macamnya, atau mungkin pertanyaan apapun itu kamu bisa banget komentar, karena kita sekarang live juga di TikTok ya, di Pro 2 Batam. Kamu boleh banget DM atau komentar, nanti aku bakal bacain komennya kamu untuk Putri ataupun Samuel ya. Kita bakal break dulu sejenak, tahun Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria ya.

0: Aku Dindin Rosya Nugraha di Sore Ceria. Dan kita masih bersama dengan teman aku di sore hari ini di studio, udah ada Samuel dan juga Putri. Kita ngobrol lagi ya guys.
1: Okay. Yes.
0: Tadi kita ngomongin soal K-pop dan juga K-life yang memang dekat banget dengan kita, kayak makanan-makanan Korea sekarang udah banyak.
2: Yes, benar banget.
0: Jajanan-jajanan Korea,
2: stylenya banget.
0: Outfit segala macam tuh udah ngikutin Korea segala macam, dan ternyata juga cocok kan sama orang-orang kita gitu kan.
2: Yes.
0: Nah, pertanyaan aku lagi yang berikutnya adalah kita ngobrolin soal your dream home. Boleh diceritakan di antara kalian berdua, your dream home ini apa sih?
1: Okay, karena keseringan banget nih nonton drama ya, otomatis kan otomatis suka banget nih lihat penataan ruangan rumah-rumah yang ada di Korea. Mungkin dari yang semi simple, yang simpelnya, dari yang memang benar-benar interiornya bagus banget. Nah, itu biasanya kita terinspirasi banget sama penataan-penataan rumah yang ada di Korea. Begitu. Jadi berkaitan dengan itu, makanya ada event ini dan juga mensupport teman-teman yang suka K-pop. Nah, dari sini mungkin teman-teman K-pop gak hanya butuh untuk mencari di bagian ininya aja, di bagian mungkin lifestyle-nya. Tapi kita bisa lihat juga nih, oh, penataan-penataan kurang lebih kalau misalnya di your dream home kamu tuh kurang lebih kalau di aktualisasi nih kayak gini. Nah, contohnya nanti ada di event-event gitu.
0: Jadi eventnya kalian ini tuh juga nanti bakal ada semacam exhibition gitu.
1: Yes.
0: Ya, gimana home-home masa depan yang mungkin jadi dream home-nya orang gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi ini emang apa ya, role modelnya Korea kah apa gimana?
2: Role modelnya sebenarnya nggak harus Korea ya, cuman karena kita ngomonginnya K-pop, jadi ya kayak berkesinambungan sih. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak ngelihat kayak pengen deh di mix kayak Korean tapi di mix ada Indonesiannya gitu, gimana ya jadinya, bisa juga gitu.
0: I see.
2: Jadi benar-benar kita kayak membuat kayak gimana ya, kalau misalnya your dream home yang benar-benar kamu abstrak nih, kamu pengen campur banyak ide ke dalam rumah kamu nih ke depannya. Terus kita realisasikan. Ya ampun bibir ini. Nah, begitu. Jadi bisa banget.
0: Oke, jadi di event kalian ini juga selain dapat ada semacam kayak kompetisi K-popnya, tapi juga nanti di sana bakal ada exhibition berkaitan sama dengan Dream Home seperti itu ya.
2: Benar. Mana tahu orang tuanya pengen renovasi, who knows gitu kan, karena mama saya nonton Korea nih. Tiba-tiba rumahnya direnovasi aja
0: sih.
2: Dek, kayaknya bagus deh gitu. Bikin kayak gini kayak ala-ala Korea deh, Dek, gitu kan. Belakangnya kayak ala-ala orang luar negeri gitu kayak. Wah, ini mulai akulturasi nih. Mulai modern di rumah gitu kan. Awalnya yang simple jadi kayak terinspirasi. Bisa enggak ya, Dek? Kira-kira enggak tahu, coba tanya orang aja deh gitu. Karena kan aku dancer nih.
0: Jadi kita
2: tanya yang ngerti. Makanya kita bikin antara kolaborasi kayak your dream home dengan K-life-nya seperti itu.
0: Karena memang ya mungkin gara-gara nonton drama.
2: Bener.
0: Terus kayak lihat di satu scene kayak ih kayaknya warna ini, wallpaper ini, terus ini dengan sofa ini kayaknya cocok deh. Tapi kan untuk aktualisasinya juga bingung ya gimana segala macam. Nah, di event ini tuh nanti bakal ada yang bantuin seperti itu ya.
2: Bisa.
0: Okay.
1: Ya, benar. Jadi nanti di event ini karena kita kerja sama dengan exhibition dan pameran expo dan beberapa developer yang lain. Jadi ada beberapa pilihan tipe dari rumah, nanti apartemen. Oh, kurang lebih kalau misalnya interiornya seperti ini, jadinya bakalan sesuai dengan yang mungkin sering ditonton. Biasanya kurang lebih seperti itu. Dan nanti di sana akan didampingi dengan teman-teman yang udah profesional di situ.
0: I see. Betul. Jadi bisa konsultasi dulu seperti itu ya. Kan nggak ini ya, nggak salah ya kalau kita punya dream home seperti itu ya. Terus kayak cuman di pikiran, tapi gimana cara buat aktualisasikannya segala macam. Kayaknya bisa ya bawa orang tua ya.
1: Oh, boleh banget. Boleh banget.
0: Karena kan ACC nanti orang tua ya.
2: Mana tahu kayak investasi ke anaknya kan. Oh, boleh lah ini satu buat kamu gitu.
0: Gitu. Memungkinkan nih buat diwujudkan seperti itu ya. Oke. Jadi eventnya kalian ini kapan sih sebenarnya?
2: eventnya kita itu nanti tanggal 3 Oktober 2026, bertempatan di hari Sabtu di Grand Batam Mall.
0: Wow, ini di panggung utamanya?
2: Yes, di panggung utamanya. Jadi benar-benar kita langsung pakai panggung utama, boom, shake, shake, boom gitu. Jadi gak bingung mereka.
0: The Weeknd, bener. Itu pasti bakal crowd banget sih.
2: Bener banget, jadi jangan sampai kelewatan. Karena selain kita menyediakan exhibition, terus kita ada kompetisi, kita juga ngundang beberapa tamu gitu. Akan banyak tamu-tamu yang akan perform nantinya di panggung itu.
0: Yes. Jadi ada juga semacam gestar gitu buat tampil di stage-nya kalian.
2: Bener banget.
0: Wow, jadi memang ini berlangsung di tanggal 3 Oktober. Ininya kapan? Start jam berapa?
2: Kita startnya itu nanti jam 2 siang untuk yang K-pop ya.
0: Wow, so far gimana guys untuk K-pop competition-nya?
2: Untuk K-pop competition-nya so far okay, semuanya sudah tersettle. Cuman kita memang masih mengusahakan peserta. Karena K-popers Batam ini kebiasaan hamin satu ya daftarnya.
0: Bener banget lagi.
2: Jadi panitia tuh kayak, aduh ini ada tidak ya peserta? Padahal tuh ada, cuman kayak... sense untuk mengetik HP-nya itu kayak agak kurang gitu. Jadi kayak gak apa-apa. Tapi kita juga mengundang semua teman-teman K-popers Batam yang kompetisi maupun tidak kompetisi untuk meramaikan acara kita. Karena selain ada kompetisi, kita juga bakal ada RPD. RPD itu Random Play Dance.
0: I see, dia semacam kayak musik medley gitu ya.
2: Bener.
0: Terus kayak ngedance bareng.
2: Bener.
0: Wow, itu seru banget.
2: Jadi untuk teman-teman yang gak kesampean nih, belum ada tim untuk lomba gitu kan. Karena kompetisi yang kali ini kita bawa itu dalam kategori tim atau regu gitu kan. Kalau misalnya belum kesampaian, boleh datang untuk random play dance aja gitu, have fun gitu kan. Dan dance-nya tetap ke tengah gitu, jadi tetap kayak bisa have fun bareng.
0: Wow, menarik nih dari jam 2 di tanggal 3 Oktober. Jadi sekarang kalian masih open regis buat lombanya apa gimana?
2: Masih banget, kita itu open nanti sampai sebelum kita technical meeting.
0: Di tanggal?
2: Technical meetingnya bakal hamin 1 tanggal 2.
0: Wow, jadi masih ada kesempatan banget buat daftar ya.
2: Yes, masih lama banget.
0: Jadi... aku sering banget lagi dapat zonk kayak gini, dikasih tahu sama panitianya kayak, bang, acara kita cuma sampai jam 3. Ternyata di hamin 1 yang daftar rame banget.
2: Bener.
0: Bang, kita extend ya sampai 5 jam. Wow.
2: Wah, itu memang kayak hamin seminggu baru yang kayak keluar semua gitu kan. Awalnya listnya 1 jadi 111 gitu tiba-tiba.
0: Kenapa sih? Apakah mereka mau persiapan dulu, latihan dulu sampai mereka kayak pede buat join apa gimana sih? Kalau dari pengalaman kalian gitu.
2: Kalau dari pengalaman aku sendiri sebenarnya gitu juga, kayak ngelihat gitu kayak kita ready enggak ya buat lomba gitu kan. Cuman ada beberapa juga yang kayak masih lama itu, daftarnya santai aja gitu kan. Kayak udah latihan aja, pasti ikut kok, tapi nanti aja daftar.
0: Gitu kan. Kita di panitia kayak, ini beneran 2 jam doang nih, apa sih 2 jam doang nih? Kita udah atur segala macam, perkiraan, ternyata di hamin 1 baru rame seperti itu. Tapi kalian memang udah mempersiapkan segala sesuatunya ya?
2: Sudah, semuanya sudah disiapkan. Jadi kita udah ready banget untuk menyambut semua peserta.
0: Ini ada limitnya gak kalian? Kayak buat cuman 30 grup doang apa gimana?
2: Kalau limit sih kita gak ada. Cuman emang targetnya kita adalah 20 tim.
0: 20 tim.
2: 20 tim. Kalau 200 nanti kebanyakan
0: berhari-hari dong.
2: Berhari-hari kita, kebanyakan. Jadi kita patokin paling 20 tim untuk saat ini, Kadin. Tapi kalau misalnya ternyata di nanti hari akan lebih ramai, tidak masalah gitu kan. Karena kita kan membuka ruang untuk mereka mengekspresikan dan mencari pengalaman gitu. Jadi why not gitu, kita terima.
0: Oke. Jadi memang targetnya 20 tim yang bakal join dan mungkin kompetisi di hari tanggal 3 nanti seperti itu ya.
2: Betul.
0: Ini ada kategori, ada tema atau apa?
2: Kalau kategori sih kita cuman kategori grup aja gitu. Jadi gak ada yang kategori bagaimana banget gitu. Tapi kalau tema pastinya kita harus temanya yang K-pop. Jadi gak boleh yang global music, harus yang benar-benar originally K-pop. Nah karena banyak teman-teman K-popers juga yang kayak mengsalah artikan global team dengan K-pop gitu. Kayak misalnya lagunya Ketsai. Itu kan global team tuh, bukan K-pop. Jadi gak boleh dibawa lomba. Terus yang kayak XG, ada grup baru namanya XG. Nah itu kan juga global team tuh. Lagu mereka bagus-bagus jujur. Cuman karena global team gak masuk ke kategori. Jadi lagunya tuh harus benar-benar yang K-pop ya teman-teman. Begitu.
0: Ada syarat tertentu gak, kayak misalkan minimal berapa orang dalam satu grup segala macam?
2: Kalau misalnya syarat itu yang pasti kalau untuk peserta itu minimal 2-10 gitu. Cuman kalau misalnya mau lebih dari 10 nih, bawa backup dancer gak masalah, asalkan semua resiko ditanggung sendiri, Kadin. Karena kan kita udah hitung nih kayak oh panggungnya kayak maksimal 10 deh gitu. Hmm. Tapi ada beberapa peserta yang kayak, kak tapi kami 12 gimana? Tidak masalah, yang penting kami sudah menginfoin ya, jadi dari kita tuh udah kayak infoin, kayak aware lah gitu. Hmm. Kalian hati-hati ya, nah kayak gitu.
0: Okay.
2: Terus nextnya adalah harus 100% lagu K-pop, dalam artian mixing juga harus yang benar-benar satu artis. Jadi kalau misalnya mereka buat lagu BTS nih, bawa Butter, belakangnya gak boleh lagu EXO. Jadi depannya Butter, belakangnya harus Dynamite. Nah kayak gitu. Jadi harus dari satu artis yang sama. Terus yang kedua itu untuk teman-teman yang ikut harus ngelihat durasi juga. Jangan sampai performnya nanti setengah jam ya kan. Meletup nanti panggung itu masalahnya ya kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak dari kita maksimal sih 7 menit.
0: 7 menit untuk satu penampilan gitu ya. Yes,
2: untuk satu penampilan, karena melihat kondisi teman-teman juga ya, enggak mungkin untuk dancer sih jarang ya dance lebih dari 7 menit karena udah ngap gitu kan. Ngap banget masalah di depan kalau misalnya lebih dari 7 menit. Oh my god gitu kan, kayak aduh saya tidak sanggup.
0: Oke. Jadi memang maksimal durasinya 7 menit gitu ya.
2: Yes. Terus untuk pakaian kita bebaskan selagi teman-teman nyaman. Jadi kita gak ada yang mengatur bagaimana, karena kalau dari pakaian atau kreatif sendiri, yang penting mirip dengan idolnya tidak masalah gitu. Selagi teman-teman nyaman dengan pakaian misalnya terbuka, atau misalnya dengan pakaiannya agak seksi, nah, kita tidak masalah. Yang penting teman-teman nyaman gitu. Dan kita usahakan jangan sampai ada pakaian-pakaian itu yang miss, dalam artian ada yang terlepas, terus nanti terjadi eksiden di atas. Nah semuanya itu harus benar-benar dicek supaya semuanya itu tetap kondusif.
0: Oke, okay. Yes. Ada lagi?
2: Kalau dari kita itu aja sih Kadin. Selebihnya kayak aturan reguler seperti biasanya yang teman-teman K-popers pasti udah sadar lah gitu.
0: Iya. Adalah standarnya untuk kompetisi seperti apa gitu ya.
2: Standarnya aja gitu.
0: Oke, okay. Mungkin last buat sore hari ini, mungkin kalian bisa sampein sama Tonton Pro 2 yang mungkin belum join atau mungkin belum tahu, bisa banget buat datang di event kalian, mungkin bisa kalian ajak di sore hari ini.
1: Okay, aku nih. Okay, buat teman-teman, please banget sebelum jangan sampai hamin satu ya teman-temannya, supaya kita bisa prepare lebih banyak dan lebih baik buat kalian peserta. Langsung aja kontak nomor yang ada di bawah ini. Oh enggak. Gak bisa ditampilin gak sih?
2: Gak bisa. Paling buka Instagram ya.
1: Iya, buka Instagram kita aja. Cek di RLB Expo Capri. Nanti di situ ada flyer untuk K-pop dance-nya. Langsung dicek. Lihat kontak personnya siapa, langsung di WhatsApp. Plus kita acara exhibition itu start juga dari tanggal 25 September sampai 4 Oktober. Jadi yang mau konsultasi, yang udah kepikiran dream home-nya seperti apa, langsung aja datang di tanggal segitu di Atrium 2 Grand Batam Mall depan Saburi ya, itu yang paling besar di situ.
0: Yeah. Okay, thank you buat kalian berdua, Samuel dan juga Putri. Sukses untuk eventnya.
1: Thank you, Kak.
0: Kalau misalkan ini nanti kita coba buat datang dan ngelihat nanti event kalian ya. Yes. Terima kasih sudah berbagi cerita juga tentang dunia K-pop di sore hari ini. Obrolan kita lumayan ya, dari jam 4 tadi sampai dengan jam 5 kurang ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapat insight dan juga mungkin bisa memotivasi teman-teman di luar sana yang mungkin baru memulai dance, atau mungkin bahkan udah jalan tapi kok masih dalam satu ruangan aja gitu ya, belum berani tampil. Ini adalah saatnya buat tampil ya.
2: Yes.
0: Terakhir untuk lihat-lihat update dari kalian, bisa di share mungkin Instagramnya.
2: Bisa.
0: Di mana?
2: Instagram kita itu ada di
1: RLB Expo Capri. Langsung aja cek aja di sana. Namanya ya tinggal cari RLB Expo Capri begitu.
0: Oke. Okay. Yes. Kalau Instagram kalian update nggak?
2: Update dong.
1: Update juga apa? Sih.
2: Kalau Instagram aku alv.sam.
0: alv.sam ya.
2: Yes.
0: Double M ya.
2: Yes.
0: Putri?
1: Kalau aku @azlina_12.
0: Okay, itu bisa di follow, bisa lihat update. Mungkin bisa jamming bareng.
1: Boleh.
0: Ya, bisa nanti di hari H juga bisa bareng sama kalian berdua. Thank you sekali lagi udah hadir di Studio Pro 2. Untuk Samuel dan juga Putri Tom Pro 2, thank you juga yang udah join di sore ceria hari ini. Ngobrol bersama dengan Samuel dan juga Putri. Aku pamit undur diri dulu, tapi tenang aja aku masih balik lagi nanti. Jangan kemana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Cuma di sini. Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ada chat nih.
1: Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
2: Nah kan, tunggu ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
1: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
2: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
1: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
2: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
3: Aman saat online, produktif saat berkarya.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sunday mornings were your favorite.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

Pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci engkau. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: akan tampil di ajang VMAAS 2026 di mana dirinya menjadi penyanyi solo K-pop pertama dan satu-satunya yang tampil dua kali dalam panggung Video Music Award MTV.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang ternyata masih ditemenin sama Edi Tama di hari Jumat ini, teman Pro 2, di tanggal 18 September 2026. Gimana teman Pro 2? Di ujung weekdays ini, apakah kamu baik-baik aja? Apakah sudah ada sumringah-sumringah di wajah kamu? Karena besok sudah mulai masuk ke dalam weekend, teman Pro 2. Jadi, ya, malam hari ini seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo mengakhiri weekdays hari ini dan menuju ke weekend. Ya, gue bakal ngajak lo seperti biasa bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya gokil-gokil dan juga keren-keren, teman Pro 2. Malam hari ini gue mau ngajak lo buat ngobrol bareng sebuah duo yang mereka ini merilis single di beberapa minggu kemarin ya. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin ngobrol malam hari ini ya, pingin ditemenin sama Edit dan tentunya bintang tamu kita di malam hari ini, boleh banget ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masih Kita. Yes. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen ngobrol juga, boleh langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin sekedar absen boleh di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pastiin pantengin terus Prodo FM favorit kamu di daerah kamu, di manapun kamu berada ya. Jadi cari tempat ternyaman kamu biar kita bisa seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC karena habis ini gue bakal balik barengan sama Masih Kita. So don't go anywhere, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih ditemenin sama Edit di malam hari ini. Dan sesuai janji Edit ya, gue gak sendirian di malam hari ini, karena Edit udah terhubung melalui Zoom bersama dengan masih kita. Halo, selamat malam.
1: Halo,
2: halo.
0: Asik, seru banget nih ditemenin sama duo berarti ya kalian ya.
2: Duo, iya, ya kak.
0: Duo, mungkin boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja nih malam hari ini nih.
2: Dari siapa dulu nih kak?
0: Boleh dari Patih dulu deh.
2: Oke ya, halo semuanya, halo Radio Republik Jakarta, Radio Republik Indonesia Jakarta. Kenalin, nama aku Mahapati dari Masih Kita.
0: Alright, selanjutnya.
1: Oke, halo, selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Lois Claudia. Bisa dipanggil Lois.
0: Lois dan juga Patih ya. Gue panggil Patih ya.
2: Patih.
0: Aman ya?
2: Ya, Patih aja, Kak.
0: Alright. Aman, Kak. Gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat ya, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Bener.
2: Malam-malam tetap semangat ya.
0: Yoi, bro.
2: Tetap semangat nih.
0: Tetap semangat, bener. Tapi sebenarnya yang ketika gue dapet info gitu kan, gue bakal ngobrol bareng sama Masih Kita. Yang menarik adalah dari nama kalian berdua gitu kan, dari si nama duonya berarti kalian ya, Masih Kita. Ini apa maksudnya diambil dari mana nih Masih Kita? Kenapa akhirnya nama duo kalian diberi nama Masih Kita?
2: Masih Kita ini. Dari mana nih kak?
1: Boleh.
2: Nah, Masih Kita ini ada filosofisnya nih kak.
0: Oh, apa tuh?
2: Masih Kita itu sebagai pengingat kalau manusia tuh nggak benar-benar sendiri. Jadi semua yang yang kita hasilkan hasil dari perjumpaan, percakapan. Kehilangan dari rasa-rasa apapun itulah, cinta sekalipun itu pengalaman yang pernah kita lalui bersama orang lain tentunya. Jadi selalu bersama gitulah kak. Jadi kalau misalnya diurutin nih, ada Masih, ada Kita. Masih ini simbol waktu.
0: Oke.
2: Yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa berubah bentuk, makna, dan pengaruhnya makna itu nggak sepenuhnya hilang. Kalau kita itu, kita ini bisa bentuknya dari kenangan, bisa bentuknya kenangan sahabat, teman-teman, teman keluarga dari masa lalu, atau bahkan percakapan antara diri kita yang sekarang dengan diri yang dulu.
0: Oh, wow.
2: Gitu kak.
0: Wow, berarti
2: filosofisnya gitu.
0: Filosofis sekali sebenarnya ya.
2: Ada filosofisnya.
0: Benar. Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan akhirnya namanya Masih Kita nih?
1: Sebenarnya kita itu awalnya berunding gitu kak.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya ketemulah Masih Kita ini, kayak kita. Apa sih kira-kira nama yang bisa menarik perhatian banyak orang, tapi juga nggak cuma nama doang, tapi bermakna gitu buat yang lihat nama kita berdua gitu.
0: Oh, I see. Kalian diskusi, akhirnya tercetuslah namanya. Ya udah, kita masih setuju kita. Masih Kita gitu ya.
1: Hebat banget.
0: Wow, menarik. Tapi sebenarnya kalian itu berdua pertama kali ketemu itu gimana ceritanya akhirnya bikin bikin duo tuh? Gimana, Lois?
2: Bingung nih.
1: Sebenarnya tuh kak, kalau mau diceritain, kita itu udah kenal udah dari lama sih kak, udah dari beberapa tahun yang lalu. Cuman tuh baru kepikiran untuk buat single bareng tuh baru-baru ini nih kak.
0: Oke.
1: Jadi awalnya kita ketemu di komunitas nyanyi gitu, karena kebetulan sama-sama suka nyanyi, jadi join komunitas nyanyi. Terus ketemu di situ, iya. Terus kita juga kebetulan sempet nih kak ikut Bintang Radio Indonesia di Lampung. Iya bener.
0: Wow, oke.
1: Iya, terus kita sama-sama puji Tuhannya sama-sama juara pertama. Terus habis itu kita baru tuh diajak sama Sintesa atau yang megang Masih Kita sekarang.
2: Produser dari kita itu kak.
1: Iya,

0: duo lah ini.
1: Gini Kak, dari produser kita ini pernah melihat performance kita berdua. Jadi kita juga nggak pernah nggak dari komunitas itu juga Kak.
0: Oke.
1: Kita juga pernah ikut Gita Bahana
0: Oh,
1: Nusantara
0: oke.
1: yang tampil di istana itu Kak.
0: Ya, ya, ya.
1: Nah, ada kita berdua itu Kak. Nah, diliriklah sama produser kita. Nah, nyanyi juga di RRI kita sempat duet tuh Kak. Nah, akhirnya ah udah nih ngeklop banget ini, udah suaranya ngeklop banget kan. Nah, akhirnya ditariklah. Adalah dua-duanya setuju. Akhirnya terjadilah kita berdua, masih kita.
0: Oke. Berarti dari banyak ajang mungkin ya bisa dibilang ya, maksudnya kompetisi, terus juga penampilan-penampilan yang akhirnya terbentuklah produsernya kayak tertarik nih. Oh, kalian berdua kayaknya oke nih dijadiin duo gitu kan, jadiin grup gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Alright. Wow.
2: Benar, Bang.
0: Wow, tapi menarik sih. Maksudnya tadi gue juga baca-baca gitu kan. Ternyata kalian background musiknya juga lumayan banyak gitu kan. Tadi sempat ikut Bintang Radio bahkan sampai juara satu. Terus ikut Gita Bahana Nusantara ya. Pokoknya kayak pengalaman musik kalian tuh udah banyak lah. Tapi pertama kali kenapa akhirnya memilih musik tuh gimana ceritanya, Patih?
1: Pertama memilih musik.
0: Hmm.
1: Oh, masuk
0: masuk
1: mencelup ke dalam musik nih,
0: yes,
1: musik nih.
0: betul.
1: Jadi ceritanya iseng-iseng lomba aja, Kak.
0: Oke.
1: Iseng lomba kalah nih. Nah, 2 sampai 3 kali kalah. Karena lawannya tuh yang susah-susah lah ya, yang pro banget nih. Nah, saya nggak nyerah. Aku ini nggak nyerah. Kata mama, mau coba apa nyerah? Waktu
0: Oke.
1: SD tuh, zaman SD nih.
0: Wow,
1: Ini
0: oke.
1: kelas 3 itu udah lomba kalah nih berkali-kali. Nyerah apa enggak? Aku lanjut. Akhirnya keterusan sampai sekarang, sampai SMP, sampai SMA itu nonstop Kak kalau nyanyinya Kak.
0: Oke.
1: Akhirnya keterusan sampai ya berhasil nginjak istana ini apa? Radio Republik Indonesia, bintang bintang radio, sama ketemu Kak Lois, udah gitu.
0: Wow, oke.
1: Akhirnya bisa.
0: Benar, benar, benar, benar. Nah, kalau
1: kalau Kak Lois?
0: kalau Kak Lois sendiri gimana nih? Kalau gue baca nih katanya pernah menang ini ya di Bandung Choral Festival ya. Padus
2: oh,
0: berarti
2: benar,
0: ya.
2: Benar,
0: Padus
2: benar.
0: Ya. Oh, berarti berarti backgroundnya adalah paduan suara. Kalau Lois
1: sama
0: sendiri.
1: Komunitasnya Kak.
0: Oh, sama
2: iya,
0: komunitasnya.
2: Sama komunitas yang tadi
0: Oh,
2: di awal.
0: wow. Gimana tuh ceritanya bisa dapetin medali emas nih? Berarti ini di BICF ya, bener gak sih? BICF bukan sih?
2: IBCF Kak.
0: BICF ya?
1: BCF
0: ya?
2: IBCF, iya.
0: Oke, gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi itu awalnya kalau mau mulai dari aku kecil itu aku sukanya itu karena aku kebetulan di gereja kan Kak.
0: Oke.
2: Jadi emang kerjanya nyanyi terus gitu. Terus mulai tertarik tuh waktu aku SMP.
0: Okay.
2: Itu ditawarin sama miss di sekolah aku kayak Lois suara kamu berpotensi nih untuk lomba-lomba. Nah dari situ tuh Kak aku mulai rajin-rajin lomba. Nah terus waktu udah mencapai provinsi itu jadi lebih kenal banyak teman-teman yang suka nyanyi. Jadi teman yang bernyanyi juga makin banyak. Nah dari situ aku mulai diajakin kayak ayo ikut komunitas, ayo ikut lomba internasional gitu.
0: Oke.
2: Nah dari situ aku juga tertarik dong Kak untuk wah lomba internasional nih bagus nih buat pengalaman. Nah dari situ aku join komunitasnya, terus komunitasnya tuh emang suka ikut lomba-lomba internasional gitu Pak.
0: I see. Oke. Berarti emang ya kalian dengan segala pengalaman musik dari kecil ya kalian akhirnya kalian memutuskan buat menjadi duo nih ya, merilis single-single. Berarti total udah ada berapa yang dirilis ya? Single.
2: Total yang diliris udah ada 2 lagu Kak.
0: Oh, ada 2 lagu ya? Apa aja tuh?
2: Iya. Yang pertama itu kita rilis judulnya Sejak Dia Mati Sekali.
0: Oke.
2: Terus yang kedua yang baru banget tuh judulnya Kamu dan Jam Tangan.
0: Alright. Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak Kau
2: Sejak
1: Sejak
2: Dia
1: Dia Mati Sekali.
0: Oke, itu dia ya. Nanti kita bakal bahas-bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin

0: bertanya, boleh banget. Kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan tentunya malam hari ini kita masih barengan sama masih kita. Wuuu, teriak aja Pati, teriak aja Pati.
1: Takut ganggu kak.
0: Takut ganggu, gak apa-apa biar rame malam hari ini ya kan.
1: Oke, iya iya.
0: Saking asiknya ngobrol tadi ya kita di off air ya. Waduh, waduh, waduh. Oke, sekarang gue mau ngomongin soal single-singlenya dari Masih Kita nih. Mungkin boleh di-spill sedikit kali ya yang single pertama nih. Tadi apa judulnya? Gue lupa lagi. Sorry, sorry, sorry.
1: Sejak Dia Mati Sekali.
0: Sejak Dia Mati Sekali. Oke, ini apa nih maksudnya? Maksud dari mati di sini tuh apa sebenarnya? Siapa nih? Siapa yang mau jawab nih? Dari Patih mungkin, dari Patih.
2: Aku deh. Aku.
0: Oh, boleh ya. Lois, boleh. Lois. Boleh, okay. Lois.
2: Apa tadi Kak, sejak dia mati sekali matinya maksudnya apa gitu ya?
0: Okay. Iya kan? Maksudnya kan matinya cuma sekali ya kan? Kita tahu yeah. Kan.
1: Iya, iya. Maksudnya nah, jelasin dulu Kak, jelasin.
2: Itu bisa mati perasaan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Itu udah mati kayak orangnya atau enggak dalam artian orangnya itu udah pergi. Jadi kayak kalau disatuin sejak dia mati sekali itu artinya sejak dia tuh kehilangan perasaan.
0: Oh, oke, okay. Yeah, I see.
2: Gitu. Semenjak tapi sejak dia mati sekali itu tuh dia tuh udah hilang perasaannya, tapi tetap sama orang yang gagal move on sama dia ini.
0: Oh,
2: gitu.
0: Berarti di cerita lagu yang pertama ini kayak apa ya? Kejebak di masa lalu berarti.
2: Terjebak di masa lalu kak.
0: Ah, ya, si Patih gitu. Nih pasti yang kejebak ya.
1: Aduh, bener.
0: Oke oke. Berarti gamon lah ya kurang lebih ya si
2: ya, iya, gamon
0: cerita yang pertama gitu ya. Kalau yang di lagu kedua nih, Kamu dan Jam Tangan ini ceritanya tentang apa nih?
1: Kamu dan Jam Tangan ini kayak perasaan gak siap menerima itu terjadi gitu kak. Jadi kejadiannya itu tepat sebelum, detik sebelum kejadian perpisahan itu terjadi. Seakan-akan waktunya itu berhenti gitu kak. Jadi analogi kayak jam setengah dua dia itu berhenti waktunya. Kayak aduh ya Allah gitu. Kayak simbol waktu berhenti. Waktunya itu berhenti tapi kita tuh harus tetap berjalan gitu kak.
0: Akhirnya gue maksud sih, maksudnya penggalan liriknya kan ada setengah dua masih sama kamu dan jam tanganku gitu kan.
1: Iya. Analoginya di jam setengah dua itu kan agak rancu ya kak.
0: Benar.
1: Anggapannya dia itu jam itu berhenti. Okay. Tapi di ref itu nanti dijelasin semuanya.
0: I see. Tapi emang dari Masih Kita sendiri emang dari awal konsepnya pengen maksudnya lagu yang bisa dibilang dari single pertama dan kedua ini cukup galau gitu kan lagunya kan.
1: Iya
0: cukup
1: kak.
0: Sedih kan. Low lah ya.
1: Cukup sedih. Low.
2: Benar kak.
0: emang pingin maksudnya kurang lebih gambarannya masih kita akan apa ya kayak set mellow
1: set gitu ya
0: apa gimana tuh.
1: Ya
2: untuk album yang pertama ini emang isinya kayak yang untuk yang sedih gitu kak.
0: Gloomy,
1: tapi nerima gloomy. Apa adanya lah kak, nerima apa adanya lah ya.
0: Iya bener harus mencoba menerima
1: harus
0: apa adanya. Tentang
1: perasaannya.
0: Nah bener makanya kan maksudnya kalau apa kita masih belum bisa move on gitu kan sama orang tapi orangnya juga udah mungkin udah ya hilang entah kemana lah ya gitu kan ya kita harus bisa move on gitu kan. Oke.
1: Waktu tetap berjalan.
0: Betul, waktu terus berjalan gitu kan. Oke, ini menarik ya mengambil dari POV-nya nih di lagu Kamu dan Jam Tangan. Ini berarti tadi kalau dijelasin sama Patih di menit-menit akhir, menit-menit krusial yang mungkin udah kebayang gitu ya ini arahnya akan kemana gitu kan. Dan akhirnya harus pisah gitu. Tapi gimana nih menurut Patih dan Lois gimana cara menghadapi mungkin ya kita tahu gitu mungkin hubungan ini udah nggak bisa lanjut lagi. Kita udah tahu arahnya akan kemana harus berpisah gitu. Gimana cara-cara bisa tangguh bisa kuat menghadapi hal itu?
1: Coba kak.
2: apa kak tadi cara tangguhnya ya?
0: Gimana ya, cara bisa tadi kan kalau kalau Patih bilang kan harus legowo, harus bisa ikhlas lah, mengikhlaskan gitu
1: ya. Ikhlas kak, ya intinya ikhlas. Kuncinya ya, ikhlas.
2: Aku setuju sih kak, intinya ikhlas. Kayak kita harus mikir kalau mereka pergi itu berarti mereka emang bukan yang terbaik sih buat kita gitu.
0: Asik, benar.
1: Cetas.
0: Terlalu ditampar fakta gini ya.
1: Sakit tau gak sih kak?
0: Sakit tau gak sih? Bener. Tapi gimana maksudnya biar bisa ikhlas tuh, ada gak sih step-stepnya apa yang harus dilakuin gitu? Gimana menurut kalian?
2: Biar bisa ikhlas. Kita kalau dari aku sendiri sih biar bisa ikhlas tuh aku tuh ubah pikiran aku kayak orang tuh gak cuman satu, orang tuh gak cuman dia gitu. Betul. Terus ya kedua itu jangan berlarut-larut sih kak kalau sedih, karena itu kayak bikin diri kita tuh jadi negatif gitu loh pemikirannya gitu sih kalau aku.
0: Okay, itu kalau Lois ya, kalau Patih gimana caranya nih?
1: Kalau saya ceritakan ke dalam lagu ini kak.
0: Asik, sedap.
1: Ceritain ke dalam lagunya kak.
0: Bagus.
1: Dan nggak berhenti di itu aja kak. Jadi kita tuh kan tetap harus bertahan ya, tetap harus tumbuh. Nah rasa-rasa sedih itu bisa kita ganti ke hal yang positif, ke yang lain lah mungkin.
0: Betul.
1: Dari belajar, ningkatin diri kita jadi lebih baik. Atau ya iya buat lagu ini.
0: Benar, buktiin kalau kita bisa lebih baik tanpa dia ya. Asik.
1: Fakta lagi.
0: Benar. Tapi kalau di lagu Kamu dan Jam Tangan ini sebenarnya apa nih maksudnya, pesan yang pengen kalian sampaikan ke teman Pro 2 yang mungkin dengerin lagu ini, kira-kira apa yang bisa ditangkap sama mereka?
1: Ya dari kedua lagu yang sudah kita rilis dari Masih Kita ini, kami berharap agar kalian bisa senang sama lagunya dan menangkap isi maknanya, karena maknanya itu banyak artinya ya kak, bukan hanya perpisahan doang. Bisa perpisahan kita terhadap apapun yang kita sayang, dari keluarga, teman, atau apapun lah. Dari misal dari kita berdua aja lah kak, aku sama kak Lois kan LDR tuh, itu pisah tapi ya nggak terlalu pisah-pisah amat, tapi bisa lah kak, bisa tumbuh, bisa berjalan, tetap bareng kayak
0: betul,
1: gini.
0: Betul. Kalau dari Lois sendiri?
2: Kalau dari aku, pesan dari lagu itu intinya kita tuh gak boleh maksa seseorang buat selalu sama kita gitu kak. Karena kayak mau gimana pun, apapun yang kita lakuin buat mereka, kalau emang kita bukan orangnya tuh bakal sia-sia. Jadi tuh lagu ini tuh ngajarin buat ikhlas sebelum perpisahan.
0: Okay. Ikhlas sebelum perpisahan. Yeah. Biar hati kita mungkin lebih siap gitu ya.
2: Iya benar, siap sebelum
0: bicara. Alright, Yaudah abis ini gue bakal ngeplay dulu, kita dengerin dulu ya Kamu dan Jam Tangan ini juga. Yay. Menurut gue POV yang menarik nih ya. Ini detik-detik atau menit-menit terakhir sebelum perpisahan nih teman Bro 2. Jadi langsung aja, ini dia Masih Kita dengan Kamu dan Jam Tangan. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Aki. Dan tadi kita udah dengerin ya, Kamu dan Jam Tangan dari Masih Kita. Beuh, sedap banget. Nih kalau gue bayangin ya, pertama kali gue dengerin lagu ini tuh paling enak dengerin kalau lagi santai malam-malam, lagi hujan, itu tambah sedap lagi sih sebenarnya sih. Tapi emang konsep dari Masih Kita sendiri, emang lagunya berarti akan apa ya bahasanya, kayak dreamy
2: pop kak,
1: dreamy pop ya, dreamy pop berarti bilangnya ya, emang konsepnya ya, berarti kak, akan seperti ini lagunya.
2: Ya untuk album ini seperti ya enak aja didengar kak, easy listening gitu kak. Kalau dengerin kayak lagi naik mobil, lagi di jalan.
1: Yes, benar.
2: Itu enak dengarnya kak.
1: Benar. Tapi kalau kalian sendiri nih, personal sendiri, kalian lebih dengerin banyak ke genre mana sih? Kalau dari Lois, banyak dengerin genre apa nih?
3: Kalau dari aku sendiri, aku sering banget dengerinnya pop kak, atau gak jazz.
1: Oh wow, oke, okay. Yeah. Menarik. Siapa yang akhir-akhir ini lagi sering didengerin, siapa nih?
3: Kalau dari artis Indo itu aku lagi dengerin Raisa.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay.
3: Kalau mungkin kalau jazznya dari luar aku sering dengerin Loving.
1: Jujur, gue nebak itu sih. Iya, karena ya dia ya sebenarnya bisa dibilang jazz sih. Cuman kalau gue lihat sih mungkin lebih ke klasik sebenarnya ya. Cuman emang ada unsur-unsur jazznya memang sih, benar-benar. Tapi Lovey emang bagus ya. Kalau Patih sendiri, lo dengerin siapa Patih?
2: Tulus kak.
1: Tulus. Berarti emang masih pop-pop aja sebenarnya ya?
2: Pop biasa kak.
1: Atau ya, lu punya ini genre sendiri yang lu?
2: Oh, genre lain nih.
1: Diem-diem gitu kan?
2: Gak lah, biasa-biasa aja.
1: Biasa-biasa aja.
2: Biasa
1: ya?
2: Aja lah.
1: Bener.
2: Rock okay. Paling mentok-mentok Dewa kak.
1: Iya yes, sih Dewa, ya dibilang rock, ya rock sih, cuman
2: iya rock kan kak.
1: Bener, rock bener, gak salah gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Sekarang gue mau nanya ini pertanyaan dari teman Pro 2 yang sudah merapat. Jadi udah siap ya Lois ya, pertanyaannya gak susah-susah kok sebenarnya.
3: Oke, siap.
1: Ini dari di live chat sudah ada dari Nurul Hasanah. Kak Lois, Kak Patih katanya, nyapa nih ya. Alright, terus juga ada dari Ilham KDI nih ya, yang katanya nih, nanya nih ya. Selama terjun ke dunia musik, apa hal yang paling mengubah cara kalian melihat hidup? Bukan hanya sebagai musisi, tapi sebagai manusia gitu kan. Kalian punya pengalaman musik ya mungkin banyak gitu kan. Kayak tadi ada pengalaman di paduan suara, terus pengalaman solo juga, ikut lomba-lomba gitu. Apa nih yang mungkin yang lu dapat, yang bisa lu ambil sebagai mungkin pelajaran yang lu bawa sampai sekarang gitu. Silakan dari siapa dulu nih? Dari Patih apa Lois dulu?
3: Patih dulu kali ya, kak.
1: Aduh lempar-lempar gimana?
3: Patih ya.
1: Patih dulu boleh, Patih dulu boleh.
2: Ya kak, sebagai musisi dari Masih Kita, saya persona, saya sendiri, aku sendiri itu mungkin udah fokus ke dengerin cerita-cerita orang gitu ya kak, yang relate. Karena zaman sekarang ini mudah banget terjun ke sebuah lagu. Seneng banget orang itu jatuh ke lagu, orang lagi nangis dengerin lagu, orang lagi seneng dengerin lagu, seru-seruan dengerin lagu. Kita harus tahu perasaan orang itu sebagai musisi, gimana cara lagu kita itu bisa didengar oleh orang ya. Kan kita fokusnya udah di dunia industri ya.
1: Betul.
2: Jadi lebih ke itu sih kak, ke berfokus kepada arti, isi artinya tuh bisa dimengerti orang.
1: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang mungkin nanti dibawakan, yang dinyanyikan.
2: Iya, kalau teori-teori kan itu udah aman lah ya.
1: Benar.
2: Kita tentunya udah punya bakat, udah punya dasarnya. Fokusnya ke audiens.
1: Oke. Kalau dari Lois sendiri?
3: Kalau menurut aku, sejak aku kenal musik tuh life changer banget sih kak. Karena aku tuh termasuk orang yang kayak susah untuk ekspresiin perasaan aku kan. Cuman semenjak kenal musik tuh kayak, oh ternyata gak cuman dari bicara ya kita ekspresiin diri kita. Bisa dari musik, bisa dari nyanyi. Nah dari situ tuh aku langsung tertarik lah sama musik, kayak ternyata musik ini bisa jadi salah satu cara buat kita tuh nyampein suatu pesan yang gak bisa kita omongin langsung lewat ngomong biasa kayak gini sih. Menurut aku itu sih kak life changernya.
1: Betul-betul, kadang-kadang mungkin musik kayak bisa mewakili perasaan kita yang mungkin selama ini kita juga bingung dengan perasaan kita sendiri mau nyampein gimana gitu kan. Tapi kalian ada gak sih pengalaman kayak paling down gitu kan, paling down dalam mungkin ya kalian hidup bermusik gitu kan, tapi akhirnya musik itu sendiri yang ningkatin semangat kalian lagi. Ada gak sih kalian punya pengalaman kayak gitu gak? Karena gue pernah juga gitu kan, gue ada kayak di titik
2: kayak
1: pernah gue ada di titik kayak gue ya udah kayak gue realize kayak kerja, maksudnya hidup gue kok kayak kerja pulang tidur kerja pulang tidur gitu kan. Bahkan akhirnya gue di weekend sempet dengerin lagunya Hindia dan gue bisa nangis entah kenapa, gue nggak tahu. Iya kan. Nah kalian ada nggak kayak gitu, hal-hal kayak gitu? Tadi Louis ada nih katanya, gimana tuh Louis?
3: Kalau dalam selama bermusik ya kak, kayak nggak enaknya gitu. Itu mungkin yang aku bilang tadi, musik tuh bisa jadi sarana buat aku nyampein ekspresi. Tapi semenjak aku ikut-ikut lomba, pasti kan kalau kalah tuh ada sedihnya ya kak.
1: Betul.
3: Nah dari situ menguji mental banget tuh kak, kalau misalnya belum berhasil untuk menang tuh kayak pasti bakal sedih dan ada pressure sendiri, kenapa sih nggak bisa menang gitu. Tapi balik lagi sih menurut aku, karena aku kan bermusik, aku lomba itu kan juga karena aku suka kan, bukan under pressure gitu sih kak. Bener, jadi bener. ada masalahnya, ada solutionnya juga.
1: Benar. Kalau dari Patih sendiri gimana Patih?
2: Kalau aku kalau kalau kecewa atau gimana gitu kak, aku dengernya manusia kuatnya tulus.
1: Iya sih, benar-benar.
2: Kan isi liriknya bagus lah ya.
1: Betul.
2: Kalau sedih-sedih gara-gara ingat-ingat siapa gitu, kalau keluarga atau gimana gitu, sering dengar ini kak. Apa ya lagunya ya?
1: Siapa? Lagunya siapa?
2: Lagu baru, Ku Bertemu ke Rumah Baru.
3: Sesi Potret.
2: Nah, Sesi Potret. Ya, kok lupa sih. Aku sedih dengar lagunya, Kak.
1: Oh iya, yeah. Itu kacau sih.
2: Ya, itu kalau nyoba merenung lah, Kak.
1: Benar.
2: Kalau nyoba bangkit lagi itu, manusia kota tulus tuh udah enak aja.
1: Yes, itu sih yang bikin semangat ya. Benar-benar. Oke, sekarang ada Hawa juga ya, udah merapat di WhatsApp. Ini katanya mau nanya nih, kira-kira kalau masih kita mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih kalian? Kira-kira siapa nih? Sama siapa nih? Atau mungkin dari individu masing-masing deh, pinginnya sama siapa nih nanti, kira-kira masih kita bisa collab nih?
2: Sama siapa ya? Aku tertarik banget kalau ini deh, apa abis ngelihat Indonesian Idol sama Adrian Khalif itu,
1: Adrian Khalif?
2: Saya jadi ya itu pengen bener collab sama anak-anak Indonesian Idol.
1: Bener,
2: 15
1: bener.
2: Tahun ini pengen banget. Kalau enggak duet juga sama Rizky Febian sama Mahalini.
1: Wih deh, sedap sih Mahalini, sedap sih kayaknya sih. Karena dari Louis sendiri pengen collab sama siapa nih kalau bisa collab?
3: Kalau aku sebenarnya kalau aslinya banyak banget ya kak pasti yang mau collab. Cuman kalau yang dari yang paling tinggi nih kak, dari yang paling tinggi.
1: Oke.
3: Itu pengen, aku ngefans banget sama Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow, serius?
3: Iya.
1: Oke, alright.
3: Wow. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku tuh suka banget atau role model aku dalam bernyanyi itu Kak Lyodra sih, Kak, dari Indonesian Idol juga.
1: Benar. Lyodra sih tekniknya kacau sih.
3: Iya, mantap banget.
1: Kacau banget. Wow, ini lumayan mengejutkan ya. Beneran suka sama Dewa 19.
3: Aku suka Dewa 19.
1: Oh iya, yeah. Wow. Oke. Okay. Yeah. Apa lagu favoritnya apa?
3: Nggak bisa kak, aku suka semuanya. Nggak bisa, aku suka semuanya.
1: Suka semuanya ya. Benar-benar. Tapi kalau disuruh bukan ngebanding-bandingin, bukan gimana, tapi vokalis favoritnya deh. Kan banyak tuh, ada zamannya Once, ada zamannya Ari Lasso, zamannya Virza gitu kan, sama sekarang Elo gitu kan. Siapa nih paling difavoritin siapa?
3: Mungkin karena yang pernah aku lihat secara langsung tuh Ari Lasso, jadi Ari Lasso sih.
1: Ari Lasso sih, semuanya gokil, punya hati tepat,
3: semuanya.
1: Tempatnya masing-masing gitu kan. Cuman emang Ari Lasso juga gokil banget sih, bawain lagu-lagunya sih Dewa 19. Alright, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama masih kita teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih pengin bertanya boleh banget, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Live chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Show dan kita masih barengan sama masih kita. Alright.
1: Yay.
0: Tadi nah gitu dong, Patih, gitu dong. Teriak aja.
2: Iya.
0: Nah.
2: Ya, teriakin aja ya kan kata kakak tadi teriakin
0: bener,
2: aja.
0: Bener, teriakin aja enggak apa-apa, biar rame gitu kan malam hari ini ya. Okay. Alright, tadi kita udah ngomongin soal singlenya ya, dari single yang pertama terus juga single yang kedua, terus juga tadi kita udah menjawab-jawabin pertanyaan dari teman Pro 2 semua. Dan sekarang nih ya, tadi kan dari tadi udah gua enggak tahu emang sengaja atau kesepil gitu kan. Bilangnya adalah ya jadi di album ini bla bla bla bla bla gitu kan. Berarti emang next projectnya akan ada album kah atau mungkin ada rilisan dulu baru next album?
2: Kita selesain dulu lagu dari album ini kak.
0: Oke.
2: Okay. Yang konteksnya genrenya kayak gini, nanti di album lain kita bakal insya Allah bakal mindahin aliran musiknya.
0: Oh gitu. Berarti akan ada apa ya bahasanya, genre musik lain di album yang lain, bukan di album ini berarti ya.
2: Ya, enggak jauh-jauh dari Dreamy Pop harusnya, Kak.
0: Oke. Tapi kalau di album ini secara benang merah ceritanya tentang apa nih, Lois?
3: Apa tuh, Kak? Album. Kalau tentang album sendiri itu dari lagu yang udah ada ya kak, dari dua lagu yang udah ada ini menceritakan tentang ya itu tadi kak, tentang perpisahan, tentang ikhlas sama masa lalu, udah sih itu aja sih kak.
0: Berarti di album ini gambarannya sudah tertuang di dua single pertama ini berarti? Sudah.
2: Betul.
0: Ya?
2: Iya.
0: Alright. Nah,
2: nama albumnya juga masih kita.
3: Iya.
0: Oh, nama albumnya juga masih kita nanti berarti. Oh, wow.
2: Iya, okay. Album yang ini namanya masih kita, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Wow. Alright. Ini menarik ya karena emang gue sih kayaknya agak jarang ya dengan nuansa atau genre apa tadi sebutnya dreamy pop ya.
3: Dreamy pop,
0: ya. Kayaknya udah lama juga kalau di Indo kita nggak denger gitu. Kalau di luar mungkin kayak
2: ya, kalau di barat-barat itu masih lumayan banyak kak.
0: Bener.
2: Kayak Charlie Puth itu artis-artis itu banyak. Bener. Sering juga kok aku dengerin lagu
0: itu. Iya, kayak Keshi juga mirip-mirip gitu kan.
2: Keshi, iya.
0: Iya, benar-benar. Alright, berarti rencana sudah ada rencana kah kapan kira-kira album ini akan rilis?
2: Waduh. Kita selesain dulu lagu berikutnya.
0: Alright, masih on progress berarti ya?
2: Iya, on progress.
0: Masih on progress. Oke. Tapi kalau di dua single yang udah dirilis, ini sudah ada MV-nya kah? Untuk Kamu dan Jam Tangan dan juga Semenjak atau Sejak tadi?
3: Sejak
0: Dia Mati Sekali. Iya. Sudah ada MV-nya belum, musik video atau video lirik?
3: Kalau untuk MV itu kita belum ada kak, tapi kalau untuk video lirik itu udah bisa dilihat di YouTube.
0: YouTube mana tuh? Bisa dicek di mana?
2: YouTube masih kita.
0: YouTube masih
2: ada
0: kita.
2: Ada kak, kita bisa nonton di YouTube masih kita itu udah ada dua video lirik gitu.
0: Alright, bisa ditonton di situ.
2: Tinggal dibuat MV-nya.
0: Alright.
3: Maaf kak, untuk YouTube-nya itu,
2: ya, itu
3: namanya Sintesa Pro.
0: Oh, Sintesa Pro ya.
2: Iya.
0: Ya. Alright, bisa dicek
3: Untuk masih kita itu di IG-nya kak, maksudnya Patih.
0: Oh, di IG bisa dicek juga di sana, masih kita underscore ya.
3: Iya.
0: Benar, bisa dicek di sana ya. Dan nanti MV-nya juga bisa ditonton gitu kan. Oke, terakhir deh, mungkin dari Lois dan juga Patih, kira-kira apa nih? Ada nggak yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini? Satu-satu, boleh dari siapa dulu? Dari Lois dulu boleh deh.
3: Oke, sebelumnya terima kasih buat semuanya yang udah nonton Music Live Chat ini. Buat kalian yang tertarik atau lagi galau gitu, kalian bisa banget dengerin lagu Sejak Dia Mati Sekali dan juga Kamu dan Jam Tangan di semua platform musik. Dan kalian juga boleh kepoin Instagram kita yang namanya masih kita underscore. Terus kalau kalian tertarik untuk dengerin liriknya nih secara keseluruhan, kalian bisa banget cek YouTube-nya Sintesa Pro. Dan kalau misalnya kalian tertarik nih sama lagu-lagu kita sama tema-tema lagu kita, kalian bisa tungguin lagi lagu-lagu yang lainnya di album kita yang pertama ini. Ada 4 lagu lagi spoilernya.
0: Seru, menarik-menarik nih.
3: Iya.
0: Kalau dari Patih, ganti pertanyaan deh. Kira-kira kalau dengerin lagunya Masih Kita, enaknya pas lagi ngapain nih?
2: Ya itu tadi Kak, dari pas lagi jalan di mobil, lagi dalam mobil, lagi pengen tidur, lagi galau, lagi gelisah. Ya gitu Kak, dengerin aja Kak di semua musik platformnya kalian semua.
0: Betul, bisa didengerin di semua musik platform. Tadi video liriknya juga bisa ditonton di YouTube Sintesa Pro ya.
2: Iya,
0: Sintesa Pro banget. Dan juga tentunya lagu Masih Kita bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, thank you so much buat Masih Kita, buat Louis, buat Mahapatih ya. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Sukses selalu buat next projectnya. Ditunggu albumnya nanti ya.
2: Siap, terima kasih.
0: Alright, nanti album langsung main ke Jakarta kan katanya kan.
2: Wah.
0: Langsung tembak aja sekarang gitu kan.
2: Langsung tembak ya.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 semua yang sudah seru-seruan di malam hari ini. Terima kasih, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Dan juga ada Masih Kita.
2: Masih Kita.
0: Bye-bye teman Pro 2.
2: Terima kasih semuanya.
0: Bye-bye.

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Selamat malam teman produk, ketemu lagi bareng Neki yang bakal menemani kamu di Jaga Malam edisi hari ini 18 September 2026 ya. Neki bakal menemani kamu sampai jam 11 malam nanti. Buat yang lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely, bisa banget kasih tahu kondisi lalu lintas ya malam hari ini gimana. Langsung aja DM, nanti juga ada informasi menarik lainnya. Neki bakal menemani kamu sampai jam 11. Pastikan radio kamu tetap stay di produk, karena kita bakal temenin kamu malam ini dengan lagu-lagu yang enak didengar tentunya.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

It's Hi-Fi, orang ketiga Mam Roda. Welcome back on Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Nah ini mulai asap ya di Batam untuk malam ini 18 September 2026. Untuk polusinya itu sedang ya. Nah kita gak tahu besok nih, kita berdoa biar malam ini hujan, biar gak tinggi tingkat polusinya ya. Karena kemarin itu sempat unhealthy alias gak sehat buat dihirup udara Batam ini ya. Jadi banyak polutannya, polutan udaranya begitu ya. Ini dilansir dari iqair.com ya, nomor 2. Jadi besok kayaknya kalau misalnya kamu keluar, malam ini juga sih, karena malam ini kualitas udaranya tuh sedang dia ya. Jadi gak terlalu sehat juga kalau misalnya kita nggak pakai masker begitu. Jadi masih harus pakai masker. Semoga besok aman, malam ini hujan karena tadi sempat ada petir-petir sedikit ya. Nggak tahu di tempat kamu apakah ada hujan apa enggak, karena di Botania dan sekitarnya, Jalan Buyutama dan sekitarnya belum hujan sama sekali, masih kilat-kilat sedikit ya. Kamu bisa berkabar via DM di @pro2batam. Lagi masih mending kamu sampai jam 11 malam nanti, yang lagi on the way tetap hati-hati di jalan and drive safely. Kami up next ada Hanin dia, Cinta Ini Membunuhku.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

Welcome back on Jaga Malam Jangan Galau. Malam-malam buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mau dibayar ketika disuruh baca buku, bisa ke Singapura. Jadi memang katanya Singapura bayar warganya, tapi warganya ya, bukan warga asing ya, yang mau baca buku 15 menit katanya dapat koin gitu ya. Jadi di tengah gempuran konten pendek dan kebiasaan doom scrolling yang sulit dilepas nih, Singapura justru mendorong warganya kembali melakukan hal yang kini semakin langka, yaitu membaca buku. Nah, bulan ini Singapura resmi meluncurkan campaign nasional selama 5 tahun untuk menumbuhkan kembali kebiasaan membaca. Caranya terbilang inovatif nih, warga diberi insentif berupa uang tunai jika mencatat durasi membaca mereka di situs resmi pemerintah. Keren banget ya. Jadi pemerintah Singapura bertaruh pada strategi gamifikasi, yaitu menggunakan sistem poin untuk melacak kebiasaan dengan hadiah sederhana serta rasa partisipasi publik untuk mengembalikan kebiasaan yang perlahan tergeser ya dengan konten-konten media sosial yang biasanya ada di TikTok, Instagram, begitu ya. Jadi skema ini memang tidak akan membuat para penggemar buku kaya raya, karena memang untuk mendapatkan $1 SG sekitar 13.000 sekarang ya, 13.900, warga harus menyelesaikan 50 sesi membaca selama 50 hari. Jadi setiap sesi membaca itu minimal 15 menit akan diberi koin, 20 koin virtual gitu. Jadi nanti koinnya yang akan dikumpulin sampai 1.000 koin baru bisa ditukar uang. Seru banget ya, kapan di Indonesia bisa begini ya. Jadi kita diharuskan membaca begitu ya, siapa yang paling rajin baca nanti bisa kumpulin paling banyak koin dan bisa diuangkan. Ih, seru banget ya. Ini dilansir dari kompas.com Pro 2. Kalau misalnya kamu mau coba jadi warga Singapura dulu kayaknya. Karena dia warga asli Singapura ya yang diberikan begitu ya. Banyak lagi on the way, tetap hati-hati jalan and drive. Saya beli coming up next ada Mario G. Klau, Rio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru ini soto yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

It's Ariana Grande, Goddess Woman, Mam Prodo. Welcome back on Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Kita udah masuk di cerita penghujung hari. Kali ini temanya dilansir dari kompas.com ya, masalah komitmen. Siapa yang bermasalah dengan komitmen? Ini ada tanda-tandanya ternyata ya. Jadi masalah komitmen dalam hubungan tidak selalu berarti seseorang tidak ingin memiliki pasangan ya. Ada juga orang yang sebenarnya mendambakan kedekatan dan hubungan serius, tapi justru merasa takut nih ketika hubungan mulai mengarah pada komitmen. Kenapa ya kira-kira? Nah, ini terapis pasangan berlisensi di Florida namanya Nari Jeter mengatakan seseorang dapat menyayangi pasangannya sekaligus merasa takut terhadap komitmen begitu. Jadi bukan berarti dia gak sayang kamu kalau kamu menuntut komitmen sama dia gitu ya. Jadi katanya komitmen ini tidak selalu berasal dari keengganan untuk menjalin hubungan, tapi kamu bisa peduli pada seseorang dan ingin bersamanya, tetapi pada saat yang sama juga merasa lumpuh karena gagasan tentang komitmen ini. Menurut Jeter, ketakutan tersebut bisa berkaitan dengan rasa takut kehilangan kemandirian, terjebak dalam hubungan, kembali terluka, hingga pengalaman masa lalu. Nah, penting tuh ya buat cari pasangan yang sudah selesai dengan masa lalunya ya. Jadi ada tanda-tandanya nih seseorang punya masalah komitmen. Yang pertama, menghindari pembicaraan tentang masa depan. Jadi kamu harus baca gerak-geriknya kalau memang dia sudah enggan mendengarkan masa depan begitu, ngobrolin tentang masa depan dengan kamu. Nah, itu bisa jadi red light ya. Terus panik nih ketika kehidupan mulai menyatu, kayak misalnya komitmen ini tidak hanya terlihat dari status hubungan, tapi juga dari keputusan untuk menggabungkan kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, itu tiba-tiba dia kayak kok berubah begitu ya, kan kayak gak nyaman ada kamu di hidupnya. Terus mencari alasan untuk mengakhiri hubungan, padahal lagi baik-baik saja. Cuman karena dituntut komitmen, jadinya dia pengen mengakhirinya. Berarti dia punya masalah dengan komitmen. Terus yang terakhir, terus memikirkan bagaimana kalau daripada menikmati hubungan yang sekarang ini. Nah, itu dia tuh bahaya. Jadi harus apa namanya? Kamu harus tahu ya, seseorang ini yang punya masalah dengan komitmen, kayaknya memang dia harus menyelesaikan dulu ya permasalahannya pribadi begitu. Nah, memang orang terlalu fokus mencari jalan keluar justru bisa menghalangi seseorang menikmati kedekatan yang sudah terbentuk dalam suatu hubungan. Jadi kalau memang kamu belum siap, jangan menjalin hubungan dulu dengan orang lain ya kan. Siapkan dulu hati kamu agar bisa berkomitmen di kemudian hari ya. Jadi informasi ngelesin dari kompas.com. Yang produk kami up next ada Roni Parulian, Salahi Aku.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Asyik dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Prodo. Buat kamu yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan and drive safely. Jangan lupa buat minum air putih, buat stay focus dalam berkendara. Atau kamu bisa coba kunyah permen karet rasa mint ya. Kita masih ngomongin suatu hubungan. Nah, dalam hubungan nih perbedaan pendapat pasti merupakan hal yang wajar ya. Namun di konflik bisa menjadi melelahkan ketika salah satu pasangan selalu mencari hal yang harus disalahkan, bahkan untuk masalah yang sebenarnya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pasangan. Dikutip dari Psychology Today, psikolog Daniel menjelaskan orang yang terbiasa mengalihkan kesalahan kepada orang lain cenderung merasa diserang ketika pasangannya berusaha mengkoreksi tuduhan tersebut. Jadi respon defensif yang muncul kemudian membuat konflik semakin panjang ya. Dijelaskan orang yang sehat secara mental umumnya memahami nih bahwa setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Berarti mereka bersedia bertanggung jawab atas pilihan dan perilakunya sendiri. Nah, sebaliknya sebagian orang kesulitan menerima kesalahan karena hal tersebut bisa membuat mereka merasa rentan begitu ya. Jadi untuk menghindari perasaan tersebut mereka justru mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Sebel banget gak sih? Kayak kita tuh koreksi kesalahan dia tapi dia malah mencari-cari kesalahan kita begitu ya. Gimana nih cara menghadapinya? Nanti kita bakal bahas ya. Kamu tetap stay tune aja selama 1 jam ke depan yang masih nemenin kamu.

0: Podweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam sama Pro 2. Welcome back buat kamu yang lagi on the way. Tetap hati-hati jalan and drive safely, stay focus dengan minum air putih atau kalian dengerin Pro 2 aja biar bisa sambil nyanyi-nyanyi ya. Tadi kita bahas cara menghadapi pasangan yang suka menyalahkan begitu ya. Yang pertama, jangan langsung membantah ketika disalah. Tapi sebel ya, kalau apalagi kalau cewek begitu ya. Tapi wajar nih ya, kalau misalnya seseorang ingin meluruskan tuduhan yang tidak benar. Namun, berusaha mengoreksi pasangan yang terbiasa mengalihkan kesalahan, ini tidak selalu menghasilkan percakapan yang sehat. Jadi menurut peneliti namanya Lobel, pasangan yang terbiasa menyalahkan orang lain bisa merasa sedang diserang nih ketika dikoreksi gitu. Jadi daripada terus berdebat mengenai siapa yang salah, coba mengarahkan percakapan kembali pada persoalan yang perlu diselesaikan. Jadi kayaknya harus kita yang lebih waras ya. Terus yang kedua, alihkan pembicaraan ke solusi. Jadi salah satu cara yang bisa dicoba itu adalah mengalihkan pembicaraan dari mencari pihak yang bersalah menuju solusinya. Daripada terus salah-salahan ya kan. Jadi kita harus cari solusinya. Misalnya nih pasangan marah karena makanan disiapin makan malamnya gak sesuai seleranya begitu. Jadi alih-alih memperdebatkan siapa yang menyebabkan makanan tersebut salah pilih begitu ya kan. Nah kalian bisa pilih pesen lagi aja ya gitu ya. Jadi gak yang saling salah menyalahkan begitu. Emang nyebelin sih ya. Tapi kalau orang yang tipikalnya sering menyalahkan satu pihak, itu kita gak bisa menang dengan cara kita juga ikut menyalahkan dia begitu ya. Jadi mending kita cari solusinya aja biar hubungannya tetap awet. Tapi kedepannya kita harus selalu introspeksi begitu. Ketika sudah tenang, sudah tidak panas lagi situasi dan kondisinya, nah kita bisa kasih introspeksi. Kamu gak boleh loh begitu. Nah begitu ya. Jadi kita sedikit-sedikit kasih masukan ketika kondisinya sudah adem ayam. Begitu ya. Ini dilansir dari kompas.com Pro 2 dan dari peneliti juga. Jadi bukan mengada-ada begitu ya. Dan buat kamu yang masih on the way, tetap hati di jalan and drive safely. Kasih satu lagu hits dari Liodra, Pura-Pura.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Aduh, berasa gak move on dari konser minggu lalu. Ya gak sih pas minggu lalu ya? Kalau besok ya, Sabtu kan kemarin konser Melophile Fest. Ya gak sih, bener gak namanya? Pokoknya seru banget penampilan Fiera ya. Pokoknya Fiera ini dari zaman sekolah aku ya, gak tahu kayak kalian ya. Kalau aku zaman sekolah waktu itu Fiera waktu SMA, sampai sekarang pokoknya si Widi kayak gitu-gitu aja. Kayak gak menua gitu ya kan. Keren banget pokoknya. By the way, mau close-nya di Jaga Malam. Besok kita gak ketemu, kita ketemu di hari Minggu. Di hari Minggu subuh aku akan kembali ke waktu kerjaku sebenarnya. Di hari subuh hari ya. Buat kalian yang masih berkendara, hati di jalan dan drive safely. Tetap semangat dalam beraktivitas ya. Selamat beristirahat juga pokoknya. Kalau misalnya masih berkendara, hati di jalan dan drive safely. Stay focused. Minum air putih, makan permen karet rasamin. Bye-bye.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini tanggal 18 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat kita ngobrol dua. Inilah Radio Republik Indonesia, programa 2 Batam. Mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dari Jalan Abu Lietama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: singkat religi pagi bersama Man Batam. Waktunya singkat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, tadawaw ya ibadallah, yang artinya berobatlah wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah, hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang, para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa iza muridtu fahuwa yashfin, yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu saudaraku sekalian, kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya, seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan, berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah SAW meminta kepada Allah, wa as'alukar rodo ba'dal qodoi, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: Di tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodwell FM.
2: Teman terbaik kamu.

Kedua yang pertama dikutip langsung dari rri.co.id. WRC 2026 resmi mencoret Arab Saudi dari kalender kejuaraan. Seri tersebut sebelumnya dijadwalkan menjadi penutup rangkaian rally musim ini. Krisis Timur Tengah membuat WRC mencari lintasan lain, di mana Italia akhirnya ditunjuk menggantikan Arab Saudi sebagai penutup musim. Rally Sardinia pada 1 hingga 4 Oktober akan jadi seri penutup 2026. Ketidakpastian kondisi di Timur Tengah akibatnya mempengaruhi pengiriman semua logistik yang dibutuhkan. Konflik Timur Tengah mempengaruhi kalender olahraga negara terlibat. FIA sebelumnya membatalkan F1 Bahrain dan Arab Saudi pada April 2026. Dan pada Februari, para petenis dunia, staf dan media terjebak di Dubai akibat serangan di Uni Emirat Arab. Federasi olahraga lain mulai mempertimbangkan pemindahan seri kompetisi. Info selanjutnya, Rose Blackpink merilis single terbaru New Trick Jumat 18 September 2026 secara global. Lagu tersebut membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosie yang dirilis Desember 2024 lalu. Dalam karya terbaru ini, Rose menghadirkan pendekatan musik lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Dia mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala. Dimana menurutnya proses penulisan berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih. Alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, New Trick mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional. Makna tersebut digambarkan melalui sikap lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan. Sekian Info Pro 2, coming up next pada Special Weekend.

Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya.

Sedar bahasa Brida Carpenter with House Tour. Nama kami di jam 6.18 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Pro 2. Sepada barangnya Zaldi Darman di hari Sabtu 19 September 2026. Selamat pagi pelari-pelari culture. Ngetrek di mana lagi hari ini teman Pro 2? HB udah, alun-alun udah ya kan. Semua udah. Jadi bingung, tapi gak apa-apa, tetap lanjutin aja. Jadi kayak dijadualin aja gitu teman Pro 2, biar gak boring ya kan, gak di situ-situ aja tempat atau track kamu lari gitu ya kan. Karena kalau hari Sabtu kayak gini, nanti kalau dipantauan CCTV dari Mataja Batam, itu alun-alun pasti rame banget. Keren ya. Selamat pagi teman kamu yang udah beraktivitas pagi ini teman Pro 2, yang gak kemana-mana juga good morning. Jangan lupa cuci bajunya, kos kakinya, semua-semua deh dicuci ya. Biar gak kotor cuy. Alright, kayak biasa sepada special weekend, aku bakal nemenin aktivitas kamu pagi ini sampai ke jam 9 pagi nanti. So keep stay Ciron Pro 2 FM. And back to song, ada Salma Salsabil dengan Jenuh Tapi Butuh, coba di Pro 2 FM.

Serenuas Muse with Be With You. Masih bareng Gazal di Darmanis pada Special Weekend. Selamat pagi untuk kamu yang udah on the way jam segini. Bukan untuk work, office work kayak biasanya, tapi untuk di hari Sabtu ini mungkin beberapa dari kamu ada job-job tambahan, Masya Allah, ada side job gitu ya kan. Senin, Jumat udah kerja di kantor, Sabtu, Minggu waktunya kita tetap nguli lagi, tetap cari cuan lagi ya kan. Cuan it's number one untuk indis ekonomi kayak sekarang ya kan. Guys, kalau harus diubah cuy, mindset sekarang tuh harus diubah. Bukan gimana caranya hidup hemat, tapi gimana caranya duit bisa nambah lagi. Gimana caranya dapat penghasilan tambahan lagi, iya kan? Kalau hemat terus, susah ya kan? Mau hemat gimana coba? Di era dar-dar-dor sekarang gitu ya kan? Sehat-sehat pokoknya tulang punggung dan tulang panggul. Aku temenin aktivitas kamu pagi ini sampai ke jam 9. Kita update dulu deh untuk perkiraan cuaca hari ini di hari Sabtu 19. September 2026. By the way, September kayaknya ngebut banget ya, tahun berdua. Ya gak sih, ngerasa gak sih udah tanggal 19 aja nih. Besok udah pada jatuh tempo air listrik. Jangan lupa dibayar hari ini ya pemirsa. Oke, di belakang Padang bakal cerah berawan, terus juga Bulang cerah berawan. Nah, selebihnya itu berawan aja nih guys. Kayak Batu Ampar, Sekupang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Sagulung, Batu Aji. Oh, di mana tadi hujan ringan? Nongsa. Nongsa bakal hujan ringan perkiraannya untuk hari ini ya. Dan untuk kamu yang punya info lain, siap-siap. Karena abis ini kita bakal cekin-cekin CCTV. Walaupun di hari Sabtu ini aku yakin banget jam segini pada masih sepi lah beberapa lintasan banget di beberapa titik gitu ya, tahun berdua. Tapi kalau misalnya kamu punya info, soalnya di sini rame, ada acara apa gitu ya kan, boleh spill ke aku kayak biasa di Instagram kita gitu, @pro2batam. Oke, ke lagu lagi yuk. Ini ada satu lagu dari Run, Pandangan Pertama. Siapa yang jatuh cinta pada pandangan pertama? This one for you guys. Let's sing along on Pro2FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi? Produ FM. Teman terbaik kamu.

Sedah dua, Lisa Moonlit Floor. Anda mereka di jam 7 waktu Indonesia Barat. Makasih untuk kamu yang masih jenis di Pro 2 FM. Hati-hati di jalan. Untuk kamu yang lagi on the way kemanapun itu, tolong Pro 2 lancar luncur untuk urusan hari ini, right? Aku mau cek CCTV dulu deh. Walaupun hari Sabtu jarang banget macet gitu ya kan. Tapi gak apa-apa, kita lihat aja, mana tahu ada acara apa gitu ya kan, yang mungkin aku gak tahu atau ketinggalan berita atau info gitu ya teman-teman. Oke, tadi sebelum aku pantau CCTV, ada info lain dari Mr. Kentung. Bundaran Bogor aman jaya mas bro. Terima kasih videonya udah aku repost ya. Hati-hati di jalan untuk Bang Riandra. Oke, ini kalau di alun-alun kayak biasa hari Sabtu ramai banget orang-orang yang lari dari kenyataan ya. Keren nih, when ya. Lari sama pasangan, when ya, gitu ya kan. Untuk di bagian depannya juga lumayan ramai tuh Bro 2. Mobil-mobil terparkir untuk beberapa yang olahraga di dalam gitu ya. Untuk lampu merah BI sepi. Kita move lagi ke titik berikutnya, ada Bundaran Madani depan Grand Mercure. Sepi juga karena hari Sabtu. Ngapain orang jam 7 desak-desakan rame-rame gitu ya kan. Kan gak semuanya kerja gitu ya. Beberapa juga yang libur. Next, kita ke titik berikutnya, gelap. Wah, gak bisa diakses nih guys. Gak expect aku gak bisa diakses, padahal harusnya bisa ya. Di Bundaran Madani. Ah, ini dia Southlink.